0: Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat. Ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api.

membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap, ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli

0: Tony menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
3: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
4: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
5: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi pendengar ini mengenai musibah kebakaran desa adat di NTB. Komisi 7 DPR RI menyoroti insiden kebakaran hebat yang melanda desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan mengingat insiden ini tidak hanya menyisakan kerugian materi ya, tapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan desa-desa adat di Indonesia. Informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah meminta pemerintah menjadikan tragedi ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem mitigasi, sekaligus juga untuk memperkuat sistem audit keselamatan di kawasan desa adat di Indonesia. Dan kebakaran di desa adat Sade ini bukan hanya duka bagi masyarakat suku Sasak, tapi juga kehilangan bagi kita semua Indonesia. Karena yang terdampak bukan sekedar rumah warga, melainkan juga bagian dari warisan budaya yang hidup dan diwariskan lintas generasi. Dan untuk itu diminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak segera terpenuhi selama masa pemulihan, dan kebutuhan tersebut mencakup tempat tinggal sementara, pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial. Dan juga diingatkan pemulihan masyarakat tidak dapat hanya diukur dari berdirinya kembali bangunan-bangunan yang terbakar tersebut, tetapi pemerintah juga perlu memikirkan keberlanjutan ekonomi warga, karena banyak masyarakat di sana, masyarakat Sade, menggantungkan pendapatan mereka dari pariwisata. Dan mereka banyak yang mencari penghasilnya dari kerajinan tangan, tenun, aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan keberadaan desa adat tersebut. Jadi pemulihannya tidak boleh berhenti hanya pada membangun fisik rumahnya saja, tapi kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakatnya harus dipulihkan. Dan proses pembangunan kembali desa adat Sade ini juga harus tetap mempertahankan karakter budaya masyarakat Sasak. Untuk itu, rekonstruksi melibatkan masyarakat adat serta ahli kebudayaan agar arsitektur, tata ruang, nilai tradisional, dan juga identitas kawasan tidak hilang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pasca bencana gempa di NTT, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyiagakan 400 personil komponen cadangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ratusan anggota pasukan ini disiapkan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca gempa tektonik. Dan pasukan sukarela ini atau KOMCAT, komponen cadangan, tersebar merata di daratan timur Sumba Alor hingga wilayah Flores. Dan Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema menyampaikan laporan ini untuk kesiapan personel, dan dikatakan kurang lebih 300 sampai 400 komponen cadangan ini siap, dan sejumlah pasukan dilaporkan langsung mendatangi lokasi bencana tanpa menunggu instruksi pemerintah pusat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama TNI, Polri, serta pemerintah daerah demi kelancaran evakuasi. Pengarahan seluruh prajurit berada di bawah kendali penuh pemerintah daerah wilayah bencana setempat, dan kehadiran jajaran kekuatan militer pendukung diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga penyintas bencana di NTT.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan informasi dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, yang angkat bicara terkait upaya menghadapi peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah di Kalimantan. Ya, menurutnya karhutlah bisa terjadi karena beberapa faktor, dan BRIN juga telah memiliki teknologi untuk menghadapinya, yang tentunya teknologi pertama yang dimiliki oleh BRIN adalah GeoMIMO. GeoMIMO ini adalah Geoinformatika Multi Input Multi Output, yang merupakan sebuah platform integrasi data citra satelit dan artificial intelligence AI yang mampu mendeteksi sumber-sumber titik api. Dan ini memang aplikasi berbasis pada AI ini yang sudah dikembangkan agak lama, sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan. Dan kemudian ada yang kedua lagi, BRIN tengah mengembangkan teknologi yang bisa berguna dalam proses modifikasi cuaca. Dan modifikasi cuaca ini menjadi upaya yang sangat penting agar hujan buatan ini bisa tercipta. Agar lebih efektif, modifikasi cuaca bisa menggunakan Dumacron. Dumacron ini bahan semai garam bubuk atau powder higroskopis yang berukuran diameter 2-5 mikron. Dan ini digunakan untuk modifikasi cuaca. Jadi Dumacron ini yang ukurannya kecil sekali, dan ini bisa membuat efisiensi sangat tinggi untuk modifikasi cuaca. Dan penyebaran dari Dumacron ini karena ukurannya sangat kecil, jadi bisa cukup dilakukan hanya dengan drone, menggunakan drone. Dan juga yang terbaru, BRIN punya teknologi Flare yang juga bisa digunakan untuk proses modifikasi cuaca. Dan teknologi ini tengah ditawarkan ke instansi terkait, terutama bagi mereka yang langsung menangani modifikasi cuaca. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Mudah-mudahan Anda yang pagi ini masih menikmati liburan, yang lagi olahraga atau mau cari sarapan favoritnya.

0: sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak memanfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Menteri beredar sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di unggahan tersebut memuat tulisan breaking news yang menyebut mulai 2027 rumah yang dikontrakan akan dikenakan pajak berdasarkan aturan baru Kementerian Keuangan. Dan kita cek kebenarannya. Untuk faktanya adalah berita tersebut tidak benar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilansir dari Antara menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki perintah atau rencana khusus untuk memungut pajak baru atas bisnis rumah kontrakan atau sewa properti. Purbaya menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan terhadap penghasilan dari rumah kontrakan tetap mengikuti aturan yang sudah berlaku. Pemilik kontrakan tetap memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan atau PPH atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan pemerintah belum memiliki kebijakan khusus yang menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Dan Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak secara khusus mengejar pajak dari bisnis kontrakan, tetapi penghasilan yang diperoleh tetap mengikuti ketentuan pajak yang berlaku. Dan dari Direktorat Jenderal Pajak DJP, Kementerian Keuangan juga membantah adanya rencana pajak baru yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan saat ini belum ada usulan untuk program kerja DJP pada 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Kita Indonesia, sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Pendengar, hari ini diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi momentum juga untuk umat Muslim mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus juga mempelajari kembali kehidupan dan perjuangan beliau. Peringatan Maulid biasanya diisi dengan pembacaan salawat, tausiah, membaca Al-Quran, serta kisah perjalanan Rasulullah yang tentunya meskipun bentuk peringatannya beda-beda ya di tiap tempat, tapi kegiatan ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga meneladani akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, salah satu keutamaan dari Maulid Nabi ini. Jadi momentum untuk meningkatkan rasa cinta kita dan juga mempelajari kehidupan beliau, perjuangan dan akhlak beliau. Umat Islam dapat semakin mengenal sosok Rasulullah, dan kecintaan ini bukan hanya diwujudkan dengan ucapan, tapi juga berusaha mengikuti, menteladani ajaran dari beliau. Dan kita dapat memperbanyak salawat juga di peringatan Maulid ini. Salawat kepada Nabi dan juga merupakan salah satu bentuk penghormatan dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah. Kemudian juga bisa mengenal, juga menteladani akhlak Rasulullah yang tentunya merupakan teladan bagi umat Muslim, dan akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, penyayang. Ini dapat kita pelajari dari kisah-kisah kehidupan beliau. Dan keteladanan ini tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang sederhana seperti berkata jujur, menghormati orang lain, dan juga gemar membantu sesama. Dan perayaan Maulid ini juga tentunya meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mempererat silaturahmi, juga kepedulian terhadap sesama dilakukan misalnya bersama-sama peringatan Maulid ini dengan masyarakat, keluarga, anak-anak, dengan berbagai kelompok untuk bisa saling bertemu, silaturahmi, berbagi makanan, bersedekah, dan juga membantu sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di libur Maulid Nabi ini, catatan dari PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 1 Jakarta ini mencatat ada 30.667 penumpang yang tiba di ibu kota dari Senin kemarin 24 Agustus 2026. Dan pergerakan kedatangan ini juga diperkirakan terus meningkat pada hari ini puncaknya di 25 Agustus 2026. Dari Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan pergeseran tren perjalanan dari arus keberangkatan menuju arus balik dan setelah puncaknya keberangkatan pada hari Sabtu kemarin di 22 Agustus dengan 38.842 pelanggan. Dan saat ini pergerakan sudah mulai didominasi oleh pelanggan yang akan kembali lagi ke wilayahnya. Gitu. Jadi memang karena ini kan disebut juga hari kejepit ya. Jadi libur di hari Sabtu atau ada yang mulai udah WFH di hari Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Seninnya ngambil cuti, hari ini libur gitu. Jadi lumayan lah bisa menikmati libur 3-4 hari gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa ya Anda para pendengar bisa manfaatkan liburan ini untuk bisa rehat dulu biar lebih fresh lagi besok kalau kerja, atau saatnya buat jalan-jalan sama keluarga.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Bungkulu pagi ini. Saya Haryansa pamit dulu. Selama sini nanti rekan saya Nafla akan melanjutkan kebersamaan kita di Bungkulu siang ini. Selamat menikmati libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap bersama kami di Pro 1 Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali Nafla kembali menemani Anda dalam Bengkulu siang ini edisi Selasa 25.

Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu momentum bagi umat Islam untuk kembali mengenang perjalanan dan meneladani akhlak Rasulullah. Nah, di Indonesia, pendengar, Maulid Nabi umumnya diperingati setiap 12 Rabiul Awal. Nah, dalam sejarahnya, peringatan Maulid dalam bentuk kegiatan tahunan belum dikenal pada masa Rasulullah dan para sahabat. Nah, tradisi ini berkembang setelah Rasulullah wafat dan juga kemudian diperingati dalam berbagai bentuk di sejumlah wilayah dunia Islam. Nah, di Indonesia sendiri, pendengar, maulid biasanya diisi dengan sholawat, ceramah agama, pembacaan kisah hidup Rasulullah, membaca Al-Quran, dan juga kegiatan sosial di tengah masyarakat. Nah, lebih dari sekedar kegiatan seremonial, maulid juga menjadi kesempatan untuk kembali mengingat nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah. Mulai dari kejujuran, kesabaran, amanah, kasih sayang, hingga kepedulian terhadap sesama. Jadi pendengar, semangat maulid Nabi juga diharapkan tidak berhenti pada peringatannya aja, tapi juga diwujudkan dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 4

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

Pendengar, tadi kita sudah mengenal lebih jauh tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nah, dari momentum Maulid yang kita peringati hari ini, tentu bukan hanya kegiatan seremonial yang bisa kita maknai, tapi juga banyak nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Nah, salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Dengan kembali mempelajari kehidupan, perjuangan, dan juga akhlak beliau, kecintaan tersebut tentunya tidak hanya melalui ucapan aja, tetapi juga dengan berusaha mengikuti ajaran dan keteladanan Rasulullah. Nah, momentum maulid juga dapat diisi dengan memperbanyak salawat, sekaligus kembali mengenal sifat-sifat Rasulullah seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan juga penyayang. Selain itu, pendengar, kisah perjuangan Rasulullah juga dapat menjadi pengingat untuk terus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan, sekaligus memperbaiki ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena peringatan maulid biasanya juga dilakukan bersama-sama, momentum ini juga bisa menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan juga meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Jadi melalui berbagi, bersedekah, maupun kegiatan sosial lainnya. Nah, setelah peringatan maulid selesai juga pendengar, nilai-nilai baiknya juga tentu diharapkan tetap kita bawa dalam keseharian. Karena meneladani Rasulullah bisa dimulai dari hal sederhana. Dari cara kita bersikap, berbicara, hingga memperlakukan orang lain.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Sabu Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nubi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Dan jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di Championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga ya atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, harga emas Antam kembali bergerak naik pada perdagangan hari ini pada Selasa 25 Agustus 2026. Nah, untuk pecahan 1 gram harganya kini berada di angka Rp2.768.000. Jadi naik Rp18.000 dibandingkan sebelumnya, pendengar. Dan kenaikan ini melanjutkan penguatan harga emas Antam yang pada perdagangan sebelumnya berada di level Rp2.750.000 per gram. Sementara untuk ukuran lainnya, emas antam setengah gram dibanderol Rp1.434.000, 2 gram Rp5.476.000, 5 gram Rp13.615.000, dan 10 gram pendengar berada di kisaran Rp27.175.000. Nah, harga tersebut tentunya dapat berubah-ubah mengikuti pergerakan pasar. Jadi pendengar, bagi Anda yang sedang memantau harga emas untuk kebutuhan investasi, tetap perhatikan perkembangan harga dan juga sesuaikan keputusan pembelian dengan kebutuhan serta kondisi keuangan masing-masing.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, aktivitas gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung hingga Selasa pagi 25 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat sudah terjadi 7.029 kali gempa susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, 32 gempa tercatat bermagnitudo di atas 5, sementara 141 gempa susulan dirasakan masyarakat. Nah, magnitudo terbesar dari rangkaian gempa susulan tercatat mencapai 6,2. Dan gempa susulan juga kembali terjadi pada Selasa pagi pukul 6.27 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,1. Nah, pusat gempanya, pendengar, berada di laut sekitar 42 km sebelah utara Ruteng, Manggarai, dan dirasakan dengan intensitas 2 MMI di Kabupaten Manggarai. Nah, di tengah aktivitas gempa yang masih berlangsung, bantuan untuk masyarakat terdampak juga terus disalurkan. BNPB mencatat sekitar 954 ton bantuan logistik telah diberangkatkan menuju sejumlah wilayah terdampak. Dan pendengar, rangkaian gempa susulan yang masih terjadi ini tentu menjadi perhatian di tengah proses pemulihan masyarakat terdampak, dan kita juga berharap kondisi di Nusa Tenggara Timur juga segera membaik dan proses penanganan juga berjalan lancar dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafa putarkan lagu dari Biru Baru, Maaf Pada Diriku.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, mengenalkan pola makan sehat ternyata nggak cukup hanya dengan menyediakan makanan bergizi. Nah, kebiasaan menghargai makanan dan tidak membuang juga perlu dibangun sejak anak berada di lingkungan sekolah. Jadi, Badan Pangan Nasional atau Bappanas terus mendorong edukasi pangan dan gizi melalui berbagai program. Salah satunya Genius yang menggabungkan pemenuhan gizi, edukasi pangan, sekaligus gerakan stop boros pangan. Nah, anak-anak diajak mengenal makanan yang baik bagi tubuh, mengambil makanan sesuai kebutuhan, dan juga membiasakan diri menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, upaya serupa juga dilakukan melalui program Nutrition Goes to School atau NGTS. Program ini, pendengar, telah melibatkan lebih dari 3.500 pendidik dan kepala sekolah, serta juga memberikan manfaat kepada lebih dari 2.400 sekolah dan madrasah. Dan pendengar, melalui edukasi sejak sekolah, anak-anak juga diharapkan tidak hanya memahami pentingnya makanan bergizi, tetapi juga terbiasa mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan dan juga lebih bijak menghargai pangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, teknologi digital kini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Nah, Indonesia juga mendorong pemanfaatan inovasi dan digitalisasi agar sistem pangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kawasan Asia Pasifik semakin tangguh dan juga efisien. Nah, melalui forum APEC Food Security Week di Dalian, Tiongkok, Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyampaikan sejumlah langkah digitalisasi yang telah diterapkan di Indonesia. Di antaranya online single submission atau OSS, e-certificate, serta Indonesia National Single Window atau INSW untuk mendukung perdagangan pangan internasional. Nah, Indonesia juga ikut mengawal pembahasan 3 dokumen ketahanan pangan APEC yang telah mendapat persetujuan dan juga akan diadopsi dalam pertemuan tingkat menteri APEC. Dan pendengar, Bappanas juga menilai transformasi sistem pangan juga tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi, inovasi, dan juga pemanfaatan teknologi juga perlu terus diperkuat agar ketersediaan serta perdagangan pangan juga dapat dikelola semakin efektif dan berkelanjutan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sari berita, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat muslim diajak untuk mentauladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi pasar tradisional modern Kota Bengkulu yang sepi dikeluhkan pedagang. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naurasal Sabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, umat muslim diajak untuk mentauladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang mendalam bagi umat muslim di seluruh dunia. Banyak warga muslim di Indonesia memperingati Maulid Nabi ini dengan berbagai kegiatan. Salah satunya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Madinatul Akhyar, Kabupaten Kaur. Pimpinan Pondok Pesantren K. Haji Yuli Sasman SPDI saat mengisi ceramah pada kegiatan ini menyampaikan beberapa makna dalam peringatan Maulid Nabi, diantaranya meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad menjadi kesempatan bagi santri dan masyarakat untuk meningkatkan kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi kesempatan bagi santri untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Peringatan ini juga bisa dimaknai untuk meningkatkan semangat beribadah dan berakhlak.
2: Memperingati Maulid Nabi itu merupakan sebuah implementasi dari umat Nabi Muhammad SAW untuk lebih mencintai baginda, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah mencintai Rasulullah SAW, maka tentu tidak ada alasan kita untuk tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW.
1: Pada momen ini juga dipesankan Ustadz Yuli Sasman, di tengah situasi bangsa Indonesia saat ini, para santri dan masyarakat diminta untuk memperkuat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah supaya tidak terjadi perpecahan antar bangsa. Hendaknya masyarakat bisa berdiskusi dengan kepala dingin, tauladanilah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai masyarakat biasa, pejabat maupun pemimpin bangsa. Dengan tindakan ini, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warabun ghafur. DPK Rohi Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pengurus Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad pada Selasa pagi dengan melibatkan jamaah, anak-anak, majelis taklim, dan masyarakat dari 9 RT. Rangkaian kegiatan diawali zikir sarafal anam, dilanjutkan santunan anak yatim, bantuan korban kebakaran pengantungan, lomba cerdas cermat, serta peragaan busana muslim anak-anak TPQ yang melibatkan mahasiswa KKN UMB. Ketua Panitia Pelaksana Sulaiman Suri mengatakan kegiatan juga diisi tradisi jambar uang dari 9 RT yang diarak menuju masjid dengan iringan zikir sarafal anam dan selawat anak-anak TPQ. Hasil perhitungan jambar mencapai 17,4 juta lebih yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan masjid, santunan anak yatim, keperluan umat, dan bantuan sosial. Lurah Bajak Andi Sapril yang mewakili pemerintah Kota Bengkulu mengapresiasi pengurus Masjid Baitur Rahim yang konsisten mengembangkan kegiatan keagamaan dan melestarikan budaya Islam. Ia menilai kegiatan jamaah, majelis taklim, dan TPQ terus berkembang selama sekitar 4 tahun terakhir serta berharap santunan anak yatim yang saat ini diberikan dalam momentum Maulid Nabi dapat dilakukan secara rutin setiap bulan. Ketua BKM Masjid Baitur Rahim, Hilman Fuadi, mengatakan Maulid Nabi tahun ini lebih meriah dengan melibatkan anak-anak sanggar RT 8, Wisma Ketua Adat, dan penampilan pemukulan dol. Ia menyebut keberadaan masjid yang berdekatan dengan kawasan Pantai Zakat dan makam Sentot Ali Basya menjadi peluang sinergi antara kegiatan keagamaan, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata Kota Bengkulu. Sebelum rangkaian acara ditutup ceramah John C. Hunandar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi pasar tradisional modern Kota Bengkulu yang sepi dikeluhkan pedagang. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra Nusa.
3: Aktivitas perdagangan di pasar tradisional modern PTM Bengkulu masih berlangsung. Namun kondisi pasar hingga kini terpantau masih sepi. Sejumlah kios masih kosong dan jumlah pengunjung terlihat terbatas, sementara pedagang menghadapi penurunan penjualan serta persaingan dari perdagangan secara online. Pedagang hijab, Roma, mengatakan jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelum kebakaran yang pernah melanda kawasan PTM Bengkulu. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli menjadi lebih sepi dan membuat dirinya mulai mempertimbangkan keberlanjutan usaha karena masa kontrak kios akan segera berakhir.
4: Sekarang ini kondisi ini sekarang agak ada sepi karena habis tahun ajaran. Ini banyak di PTM ini toko banyak kosong daripada terisi.
3: Pedagang pakaian Deti Erika juga merasakan penurunan penjualan dengan jumlah pembeli yang datang tidak menentu. Menurutnya, kondisi pasar yang sepi membuat sebagian pedagang kesulitan memiliki modal untuk kembali mengisi barang dagangan.
5: Kalau sebelum terbakar dulu agak lumayan lah ramenya ya. Soalnya kemarin itu sampai ujung. Kalau sekarang ini sudah kebakaran, tinggal sedikit batas sebelah nila lagi sampai ke sini. Jadi banyak yang kosong PTM itu. Dikarenakan mungkin faktor karena sepi ini, jadi mereka ini nggak ada modal lagi usaha untuk jualan lagi.
3: Di tengah kondisi pasar yang sepi, sebagian masyarakat masih memilih berbelanja langsung di PTM Bengkulu karena aksesnya mudah dan harga barang dinilai cukup terjangkau. Salah seorang pengunjung, Alif, mengatakan lokasi pasar yang dekat menjadi alasan dirinya tetap datang untuk memenuhi kebutuhan.
6: Saya sering belanja ke sini karena lebih terjangkau lah. Kalau kondisinya ya, menurut saya lebih sepi lah bagi saya ya. Karena pasar PTM ini karena agak sepi lah dalam beberapa hari ini ya.
3: Kondisi sepinya pengunjung, kios yang belum terisi, serta kuatnya persaingan perdagangan online menjadi tantangan bagi keberlangsungan PTM Bengkulu. Pedagang dan pembeli mengharapkan adanya langkah konkret dari pihak terkait untuk meningkatkan daya tarik pasar, memperkuat aktivitas perdagangan, dan mendorong masyarakat kembali menjadi PTM sebagai salah satu pilihan utama untuk berbelanja. Saya Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan kritis dan masukan dari pihak DPRD Provinsi Bengkulu untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Sikap responsif ini disepakati usai pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, yang menghadiri rapat tersebut mengatakan masukan dari Dewan merupakan bahan evaluasi vital untuk menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan ke depan. Dalam agenda penyampaian pendapat akhir tersebut, dinamika demokrasi mewarnai proses pengambilan keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Dari total 8 fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu, sebanyak 7 fraksi secara resmi menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2025 dengan sejumlah catatan perbaikan. Sementara 1 fraksi menyatakan menolak. Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang perbedaan pandangan tersebut secara positif sebagai fungsi pengawasan yang sehat dalam menjaga transparansi anggaran. Langkah konkret selanjutnya, seluruh masukan teknis maupun administratif dari fraksi-fraksi penerima akan langsung dipetakan oleh OPD terkait agar selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pendengar, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bengkulu mendorong legalitas usaha dan kemudahan akses infrastruktur. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
7: Persoalan legalitas usaha dan penataan infrastruktur menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Hal tersebut saat agenda forum grup diskusi antara pemerintah daerah, Polda Bengkulu, Balai Monitoring, Diskominfo Kota Bengkulu, mitra serta pelaku usaha jasa internet yang digelar kemarin. Asisten 3 Kota Bengkulu, Tony Alfian, mengatakan internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya air dan listrik. Karena itu, layanan internet diharapkan dapat diberikan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Menurut Tony, Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses perizinan sekaligus mendukung perkembangan usaha jasa internet di daerah. Penataan infrastruktur juga menjadi perhatian karena setiap penyedia membangun jaringan dan tiang masing-masing di sejumlah wilayah.
8: Suatu kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendasar saya katakan tadi ya. Sama halnya juga di zaman sekarang, sama halnya juga ya, kebutuhannya air, kebutuhannya listrik ya. Nah itu sekarang internet juga sudah kebutuhan. Kenapa kata kebutuhan dasar di semua kalangan membutuhkan, tanpa internet juga susah. Makanya dengan adanya kebutuhan ini kita berharap itu apa penyedia jasa layanan itu bisa memberikan layanan yang baik. Nah, baik dan murah. Baik, murah. Kemudian juga tentunya juga masyarakat nanti kan bisa memilih mana yang terbaik ya. Nah, tentu pada saat ini yang kita lebih penting lagi apa sih peranan pemerintah kalau tanya. Peranan itu bermacam-macam, baik mempermudah ya, keinginan mempermudah perizinan kali ya, mendukung-dukung lain. Di sisi lain ini juga peluang bagi pemerintah kota khususnya. Peluang apa? Tentunya bisa saja ini disandingkan dengan PAD karena usaha ini usaha yang ada nilai profitnya, tentunya kenapa tidak pemerintah juga.
7: Sementara itu, Ketua ABJI M. Yunus Alfian mengatakan, sebagian besar anggota ABJI berasal dari kalangan UMKM yang masih membutuhkan pemahaman mengenai aturan dan perizinan usaha di bidang telekomunikasi. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menimbulkan persoalan antara pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pemerintah. Yunus mengatakan, masih terdapat pelaku usaha yang belum bergabung dengan ISP resmi sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang, terutama dari sisi harga. Karena itu, edukasi mengenai legalitas diperlukan agar pelaku usaha memahami kewajiban perizinan dan dapat menjalankan usahanya sesuai aturan.

0: Tahun lalu, bulan lalu kita adakan secara online ya, dengan pembicara dari Komdigi. Kita juga undang seluruh kawan-kawan, tapi media dari Bengkulu juga secara online. Nah, kali ini kita secara offline hadir di sini, karena di Bengkulu ini walaupun ISP resminya sedikit, tapi resellernya banyak. Nah, itu reseller sudah bergabung dengan ISP resmi. Tapi banyak pemain internet yang tadi belum bergabung dengan ISP atau kata tanda kutip sebagai ISP ilegal. Nah, ini di lapangan sering menimbulkan.
1: Selain legalitas, penumpukan tiang dan kabel dari berbagai penyedia di wilayah yang sama juga menjadi persoalan yang dibahas. Salah satu solusi yang dibahas yakni pemanfaatan infrastruktur bersama atau open access. Sehingga jaringan yang dibangun satu perusahaan dapat digunakan oleh penyedia lainnya melalui kesepakatan biaya termasuk penggunaan tiang bersama agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan berulang. Kedepannya, penataan infrastruktur dan legalitas usaha jasa internet diharapkan dapat diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan regulasi yang jelas dan pemanfaatan infrastruktur bersama, layanan internet diharapkan dapat berjalan dengan tertib, terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari RRI, Vicky Pranti melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona, mengungkapkan bahwa upaya menjaga populasi satwa langka di Bengkulu seperti gajah, harimau, kijang, dan satwa liar lainnya tidak hanya berfokus pada perlindungan hewan, tetapi juga menjaga habitat sebagai tempat hidupnya. Menurutnya, upaya konservasi merupakan pekerjaan kolaboratif sehingga BKSDA tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, aktivis lingkungan, NGO yang fokus pada kelestarian lingkungan dan satwa, hingga masyarakat yang berada di sekitar wilayah jelajah satwa. Mariska menjelaskan BKSDA Bengkulu secara rutin melakukan monitoring untuk mengetahui keberadaan satwa liar, termasuk memastikan apakah satwa tersebut masih berada di wilayah Provinsi Bengkulu atau telah berpindah ke daerah lain. Pemantauan dilakukan secara periodik melalui pemasangan kamera jebak di sejumlah lokasi, yang saat ini telah mencapai 16 titik. Dari hasil kamera jebak tersebut, tidak hanya harimau Sumatera yang terpantau, tapi juga berbagai satwa lainnya seperti gajah yang sedang membawa anak, beruang madu, kijang, dan satwa liar lainnya. Selain monitoring, BKSDA juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dilakukan pemantauan secara langsung. Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan satwa liar atau terjadi konflik antara manusia dan satwa, sehingga BKSDA dapat melakukan respon dan mitigasi, dan upaya tersebut juga dilakukan dengan membentuk desa peduli konflik serta satuan tugas konflik yang melibatkan masyarakat untuk membantu penanganan konflik satwa liar, disertai patroli di sejumlah lokasi menggunakan sistem smart patrol sebagai bagian dari pemantauan keberadaan dan perlindungan satwa liar di Bengkulu. Pengelolaan kebun salak dari perkebunan menjadi agrowisata. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida Kofia.
3: Perkebunan salak di Dusun Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikembangkan sejak tahun 1990 kini dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata. Pengunjung dapat berkeliling, mengenal berbagai jenis salak hingga mengikuti kegiatan panen dan membeli hasil perkebunan langsung dari pengelola tanpa dipungut biaya masuk. Pengelola kebun salak, Rini, mengatakan pengembangan lokasi agrowisata tersebut berawal dari ketertarikan masyarakat yang ingin melihat perkebunan sekaligus mendapatkan pengalaman memanen buah. Selain kegiatan di area perkebunan, pengelola menyediakan sejumlah saung yang dapat digunakan pengunjung untuk beristirahat. Keberadaan fasilitas tersebut memberikan ruang bagi pengunjung untuk menikmati suasana perkebunan setelah berkeliling di area kebun. Rini menyebut perkebunan tersebut memiliki beberapa varietas salak, di antaranya salak Bali dan Pondo dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Salak Bali menjadi jenis yang paling banyak diminati karena memiliki rasa manis dan sedikit asam. Sedangkan salak Pondo dikenal dengan rasa manis, segar, dan tidak asam. Proses panen di perkebunan dilakukan secara berkala sekitar 2 hingga 3 hari sekali. Lokasi perkebunan berjarak sekitar 4

0: 45 menit hingga 1 jam dari pusat kota Bengkulu.
1: Awalnya kebun ini memang hanya pemanfaatan untuk buah salak segar saja, tapi lama-kelamaan para pengunjung merasa senang untuk bisa panen sendiri, sehingga kami memberikan kesempatan kepada pengunjung yang mau hadir untuk panen sendiri di kebun salak ini.
0: Salah seorang pengunjung, Rahma, mengemukakan mengetahui keberadaan kebun salak tersebut dari temannya yang pernah datang sebelumnya. Dirinya tertarik berkunjung karena dapat melihat langsung perkebunan sekaligus membeli buah yang berasal dari lokasi tersebut.
2: Menurut saya cukup menarik karena kita juga bisa lihat langsung kebunnya.
0: Rahma menilai keberadaan agrowisata ini memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan membeli salak di tempat penjualan biasa. Menurutnya, aktivitas yang ditawarkan membuat pengunjung tidak hanya datang untuk mendapatkan buah, tetapi juga dapat mengenal proses budidaya salak secara lebih dekat. RRI Bengkulu, Nida Hovia melaporkan.
3: Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keduanya perlu saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, mengatakan laki-laki dapat mengambil peran penting dalam mencegah kekerasan dengan mengajak lingkungan sekitarnya meninggalkan budaya patriarki. Menurutnya, laki-laki juga dapat menjadi perlindung dan juga mendukung perempuan untuk memperoleh hak-haknya.
4: Sebenarnya sama sih, perempuan dan laki-laki itu kita sama-sama berperan dan saling mendukung untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Yang pertama itu tentunya laki-laki ini bisa sebagai pendorong agar teman-temannya ini menjadi laki-laki yang tidak patriarki, melindungi perempuan, mendukung pemenuhan hak-hak perempuan. Misal contohnya kayak di sekolah gitu kan, kayak mendorong perempuan juga menjadi pemimpin, ketua OSIS, atau dia juga bisa menjadi contoh teman-temannya untuk menyuarakan tentang kekerasan terhadap perempuan gitu, hak-hak perempuan. Jangan sampai laki-laki ini terbawa ke budaya-budaya yang patriarki.
3: Laura mencontohkan peran tersebut dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti menjadi ketua OSIS. Selain itu, laki-laki dapat menjadi contoh bagi teman-temannya untuk berani menyuarakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan. Ia mengingatkan agar laki-laki tidak terbawa pada budaya patriarki yang dapat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Karena itu, keterlibatan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dinilai penting untuk membangun lingkungan yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Pesona Curug Embun Kepahyang tarik minat wisatawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
5: Curug Embun yang berada di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat. Keberadaan air terjun dengan suasana sejuk dan lingkungan yang masih alami membuat kawasan ini menarik untuk dikunjungi. Curug Embun menyuguhkan pemandangan air yang jatuh dari aliran air terjun dan mengalir di kawasan wisata. Suara jatuhnya air yang terdengar di sekitar lokasi berpadu dengan suasana alam yang masih asri, sehingga pengunjung dapat merasakan suasana yang lebih tenang saat berada di kawasan tersebut. Kondisi membuat Curug Embun tidak hanya menjadi tempat untuk melihat air terjun, tetapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin bersantai sambil menikmati suasana alam. Pengunjung dapat menghabiskan waktu di kawasan wisata dengan menikmati pemandangan dan mendengarkan suara aliran yang begitu deras menjadi bagian dari suasana Curug Embun. Pengelola Curug Embun, Rudi, mengatakan objek wisata tersebut digemari masyarakat dari berbagai kalangan karena suasananya yang sejuk dan nyaman untuk bersantai.
6: Oh begini deh, masalah air terjun perempuan itu, pariwisata objek pariwisata perempuan itu digemari oleh minat kalangan dari manapun. Itu di perempuan itu, itu sejuk dan lemak deh.
5: Salah seorang pengunjung, Nopa, mengatakan dirinya tertarik datang karena penasaran dengan suasana dan kondisi Curug Embun. Setelah datang langsung, Nopa menilai kondisi Curug Embun cukup bagus karena suasananya masih alami dan keindahan alamnya masih terjaga. Salah seorang pengunjung, Nopa, mengatakan dirinya tertarik datang karena penasaran dengan suasana dan kondisi Curug Embun. Setelah datang langsung, Nopa menilai kondisi Curug Embun cukup bagus karena suasananya masih alami dan keindahan alamnya masih terjaga.
7: Setelah saya kesini, itu lumayan bagus ya, karena suasananya itu masih alami gitu, terus juga kayak keindahannya juga masih asri.
5: Selain keindahan alam, biaya yang terjangkau juga menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk berkunjung ke Curug Embun. Harga tiket yang relatif murah membuat wisata alam ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana air terjun tanpa mengeluarkan biaya besar. Untuk menikmati wisata Curug Embun, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp3.000 per orang, sementara biaya parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp3.000 dan kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
3: Pendengar, gerakan tangan dan bahasa isyarat mewarnai ruang tamu Kapolda Bengkulu. Audiensi antara jajaran Polda Bengkulu dan Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin Provinsi Bengkulu, menjadi ruang dialog yang menghadirkan harapan agar suara dan kebutuhan teman tuli semakin didengar. Kehadiran juru bahasa isyarat dalam pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjembatani komunikasi antara peserta audiensi. Setiap pesan yang disampaikan diterjemahkan sehingga ruang dialog tidak hanya diisi percakapan lisan, tapi juga bahasa isyarat yang menjadi jembatan untuk saling memahami. Ketua DPD Gerkatin Provinsi Bengkulu, Wiza, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk memperkenalkan kepengurusan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi teman tuli. Kebutuhan teman tuli tidak hanya berkaitan dengan bantuan, tapi juga kesempatan untuk memperoleh informasi dan pelayanan secara setara. Sebanyak 32 kesebelasan Kaur dan Bengkulu Selatan bersaing memperebutkan piala dalam turnamen Persatuan Sepak Bola Kule Maju PSKM FC Cup. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
8: Sebanyak 32 kesebelasan dari Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan akan memperebutkan gelar juara dalam turnamen Persatuan Sepak Bola Kule PC Cup. Turnamen tersebut resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid di lapangan Desa Aur Gading, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Senin sore kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid mengingatkan seluruh peserta agar menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan jangan sampai terjadi keributan yang disebabkan oleh pemain maupun hasil pertandingan. Abdul Hamid berharap seluruh tim dapat menjunjung tinggi sportivitas dan mengikuti setiap pertandingan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan panitia. Menurutnya, panitia juga harus melaksanakan turnamen dengan baik sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman dan lancar. Selain kepada para pemain dan panitia, Abdul Hamid juga menghimbau para penonton untuk menjaga ketertiban selama pertandingan. Ia berharap kehadiran turnamen tersebut dapat memberikan hiburan sekaligus menghadirkan nilai-nilai positif bagi masyarakat.
9: Ini turnamen diikuti oleh 32 klub sepak bola dari Kabupaten Kaur dan juga ada beberapa dari Bengkulu Selatan. Insya Allah ini adalah kegiatan-kegiatan positif, membuat titik pesan, jangan sampai ada keributan-keributan disebabkan oleh permainan. Kita berharap panitia penyelenggara betul dan melaksanakan dengan baik, dan masyarakat penonton pun ya, ini ada nilai-nilai positif, ya, ada hiburan buat masyarakat.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen PSKM PC Cup Eko Irawan menjelaskan bahwa turnamen tersebut akan berlangsung selama 14 hari. Ia berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten Kaur dan seluruh masyarakat terus diberikan agar kegiatan dapat berjalan lancar hingga seluruh pertandingan selesai.
10: Untuk open turnamen PSKM Cup ini diikuti oleh 32 peserta yang datang dari Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam lebih kurang 14 hari.
8: Eko juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen. Dengan dukungan semua pihak, PSKM PC Cup diharapkan dapat menjadi ajang olahraga yang positif, aman, dan mampu mempererat hubungan masyarakat Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni secara resmi menutup turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 di lapangan Star Mini Soccer pada Senin 24 Agustus 2026. Wakili Gubernur Bengkulu Herwan mengapresiasi pelaksanaan turnamen yang sukses digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Herwan menyebut pembiayaan turnamen sepenuhnya berasal dari dukungan para sponsor yang berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Bengkulu. Ia juga mengapresiasi panitia, peserta, dan perangkat pertandingan karena mampu menjaga sportivitas sehingga turnamen berlangsung lancar tanpa keributan maupun kericuhan. Sementara itu, Sekretaris Dispora Provinsi Bengkulu, Mika, menjelaskan turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori umum serta forum koordinasi pimpinan daerah, FKPD, dan organisasi perangkat daerah. Turnamen yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 24 Agustus 2026, tersebut diikuti sebanyak 30 tim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital. Pro 1
3: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada, ada salam sekaligus request lagu yang masuk dari Bapak Hamda Yusuf. Nah, Bapak Hamda juga menitip salam hangat untuk Mama Dadang, Bang Riko, Ayah Puput, dan semoga semuanya juga selalu sehat, bahagia, dan lancar dalam setiap aktivitasnya. Dan Bapak Hamda juga menitipkan request lagu pendengar dari Rosa, Lupakan Cinta. Dan setelah ini juga akan Nafa putarkan lagu dari Rosa, Lupakan Cinta, menemani kebersamaan kita di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, berbagai informasi terkait tsunami juga beredar di media sosial. Salah satunya video yang diklaim memperlihatkan air laut surut disertai bunyi sirine yang sebagai pertanda tsunami di NTT. Namun pendengar, video tersebut dipastikan tidak benar dan bukan rekaman peristiwa di NTT pada 15 Agustus 2026. Nah, berdasarkan penelusuran kompas.com, video yang sama sudah pernah diunggah di Instagram pada 30 Mei dan 26 Juni 2026, jauh sebelum gempa terjadi. Artinya pendengar, video lama tersebut kembali beredar dengan narasi yang tidak sesuai dengan konteks sebenarnya. Dan pendengar, terutama bagi kita yang berada di luar wilayah terdampak, hindari ikut menyebarkan video bencana sebelum memastikan sumber dan waktu kejadiannya. Nah, informasi mengenai gempa maupun potensi tsunami sebaiknya tetap merujuk pada keterangan resmi dari BMKG dan pihak berwenang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu kini mulai menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Pelindo Regional 2 Bengkulu mengalihkan sumber energi gantry loving crane atau GLC dari bahan bakar solar menjadi tenaga listrik. General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, GLC berbasis listrik ini pendengar juga sudah digunakan untuk melayani kapal peti kemas di Pelabuhan Bengkulu. Nah, selain menekan penggunaan solar, penggunaan listrik juga membuat pengoperasian alat memiliki tingkat kebisingan lebih rendah dan juga meminimalkan emisi langsung saat digunakan. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari penerapan konsep Green Port yang mengarah pada operasional pelabuhan dengan penggunaan energi lebih efisien dan berkelanjutan. Dan transformasi ini juga akan terus dikembangkan pendengar dengan tetap memperhatikan produktivitas, efisiensi biaya, keselamatan kerja, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan lingkungan di kawasan Pelabuhan Bengkulu. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang mereka kelola. Total areal yang terbakar mencapai lebih dari 1.500 hektar tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dan 5 perusahaan dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah, sementara 1 perusahaan mendapat sanksi lebih berat berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran terjadi secara luas dan berulang. Kementerian Kehutanan juga menegaskan pendengar perusahaan pemegang izin memiliki kewajiban menjaga kawasan sekaligus melakukan pencegahan kebakaran. Nah, perusahaan yang dikenai sanksi juga diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran dan juga memulihkan kawasan terdampak. Dan pendengar, karhutla juga bukan hanya persoalan kawasan hutan yang terbakar, dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat melalui gangguan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu pencegahan dan pengendalian kebakaran juga menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan secara serius oleh setiap pengelola kawasan hutan.

di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan Nafa di Bengkulu siang ini juga sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih sudah bersama kami di siang hari ini menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan serta lagu-lagu pilihan. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, patuhi aturan lalu lintas dan juga selalu jaga jarak aman selama berkendara. Dan pendengar, siaran RRI Pro 1 juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, Nafla pamit dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang negara Anda dialog tanggap bencana dengan tema generasi muda tanggap bencana, relawan dari Bengkulu untuk Indonesia. Nanti bersama Leo Fadli Bakti sebagai founder relawan Darah Bengkulu. Dan jangan kemana-mana, pendengar, tetap di 92,5 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.
3: 92,5 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di manapun Anda tengah menyimak siaran kami melalui FM 92,5 atau RRI Digital, atau juga untuk Anda yang tengah menyimak melalui YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu. Kembali hari bersama saya Hari Handika dalam dialog tanggap bencana. Ketika bencana terjadi, pendengar, kita sering melihat banyak orang turun tangan untuk membantu. Ada yang membantu evakuasi, menyalurkan bantuan, mendampingi masyarakat, hingga membantu memenuhi kebutuhan para korban. Nah, di balik semua itu, mendengar ada orang-orang yang dengan sukarela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu sesama. Mereka itu adalah para relawan. Ya. Menjadi relawan tentu bukan hanya soal keberanian untuk turun ke lapangan, ada kepedulian, kesiapan, pengetahuan, bahkan kemampuan untuk bekerja sama yang perlu dimiliki. Dan menariknya, pendengar, generasi muda juga memiliki ruang yang sangat besar ya untuk mengambil peran tersebut. Sore ini kita akan berbicara tentang bagaimana generasi muda bisa ikut menjadi bagian dari gerakan kerelawanan dan membangun kesiapsiagaan bencana dengan tema Generasi Muda Tanggap Bencana, Relawan dari Bengkulu untuk Indonesia. Sekarang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon ada Bapak M. Leo Fadli Bakti, founder Relawan Darah Bengkulu. Selamat sore, Pak Leo.
4: Sore, Rai.
3: Iya, sore. Ini saya manggil Pak atau Bang ya?
4: Abang aja lah.
3: Abang aja. Baik-baik. Apa kabar, Bang Leo?
4: Menolak pula soalnya.
3: Mantap. Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat Bang.
3: Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama RRI Pro 1 untuk sore ini, Bang Leo. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang generasi muda dan kebencanaan nih, Bang Leo, saya ingin mengenal terlebih dahulu nih tentang Relawan Darah Bengkulu. Gimana sebenarnya awal mula Relawan Darah Bengkulu ini terbentuk? Terus juga apa yang mendorong Bang Leo untuk membangun gerakan ini?
4: Ya, jadi kita udah menginjak tahun ke-10. Jadi kita bermula di 24 November 2016. Jadi nanti 24 November 2026 artinya kita sudah 10 tahun. Oh. Alhamdulillah kita sudah ada di 10 kabupaten kota dari Muko-Muko hingga Kaur. Mm-hmm. Terus juga sudah ada di 10 kampus di Provinsi Bengkulu. Dan kita ada di... mungkin karena ini komunitas ya Ari, jadi dia tuh kan luar masuk gitu di komunitas gitu kan. Hmm. Jadi bisa dikatakan kita udah sampai di 10.000 relawan se-Provinsi Bengkulu.
3: 10.000 relawan ya?
4: Awal mulanya dulu tuh karena gini, dulu kan kalau misalnya butuh darah itu susah, terus juga banyak image jual beli darah, terus dianggap kalau misalnya butuh darah itu harus orang dalam lah, ordal gitu-gitu kan di DDPMB-nya. Jadi semenjak kita berdiri, kita pengen transparansi stok itu bisa dilihat kapanpun gitu kan. Ya apa namanya, keterbukaan informasi, terus juga kita pengen sosialisasi, pengen memberikan informasi, edukasi semua pada relawan, pasien, keluarga pasien soal darah dan lain-lain gitu.
3: Oke, kalau kita mendengar kata relawan nih Bang ya, mungkin yang langsung terbayang itu adalah orang-orang yang turun bantu ketika terjadi bencana atau kondisi darurat ya kan. Tapi sebenarnya seperti apa sih peran seorang relawan ini? Apakah relawan hanya dibutuhkan ketika bencana sudah terjadi?

0: bulan, dari 3 bulan. Kalau laki-laki kan boleh 2 bulan, perempuan 3 bulan gitu-gitu kan. Okay. Dia udah dengan fun-nya, dengan asiknya gitu kan. Kalau bungkulan masih berpikir, aduh sakit, aduh misalnya nanti keluarga saya butuh nggak ada yang nolong gitu-gitu. Yeah. Masih banyak mikirnya gitu. Jadi kita berharap kalau misalnya teman-teman muda, teman-teman pemula, mau mendonorkan darahnya, nggak mesti harus nunggu bencana kan, yeah, ya. Jadi yeah, setiap hari kan ada warga kota, warga kabupaten lain juga butuh untuk darah itu.
1: Yeah. Nah ini penting sekali ya Bang, artinya kesiapsiagaan justru harus dibangun sebelum bencana terjadi. Halo? Halo? Dengar ya? Halo Bang Leo? Iya. Halo Bang Leo? Kayaknya ada masalah teknis.
0: Halo RRD?
1: Iya, halo Bang Leo? Bisa didengar, Bang Leo? Halo, Bang Leo?
0: Ya,
1: dengar ya?
0: Udah.
1: Oke. Ini penting sekali ya, Bang Leo ya. Artinya kesiapsiagaan justru harus dibangun sebelum bencana terjadi. Apalagi kita tahu.
0: Benar.
1: Ya, apalagi kita tahu Bengkulu sendiri merupakan daerah yang punya atau memiliki potensi berbagai bencana, ya. Karena itu masyarakat tentu perlu memiliki pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat. Nah, menurut pengalaman Bang Leo sendiri nih, seberapa penting sebenarnya membangun kesiapsiagaan masyarakat sejak sebelum bencana terjadi?
0: Ya, kalau saya sih berharap anak-anak udah Bengkulu yang saya udah selesai, kalau misalnya masih posisi sekolah ya, kita nggak terlalu banyak menuntut ya, mereka fokus saja dengan akademiknya. Tapi kalau misalnya dia udah tamat SMA, dia udah mau mulai kuliah, saya berharap teman-teman adik-adik muda yang baru mau menginjak kuliah gitu, di setelah kuliahnya bisa peduli, right? Karena kebanyakan itu nggak habis pikir sih, masih ada yang misalnya boro-boro mikirin orang lain gitu kan. Mm-hmm. Dia fokus dengan dirinya sendiri ya. Mm-hmm. Kami berharap adalah sedikit waktu untuk bisa peduli. Saya berharap sih nggak cuma di relawan darah. Saya berharap teman-teman muda bisa membuat komunitas-komunitas lain yang lebih mumpuni, lebih update gitu kan. Misalnya teman-teman muda yang bisa membuat komunitas yang peduli sampah, atau mungkin peduli terhadap taman-taman kota, atau peduli terhadap kemiskinan, atau orang tua, atau adik-adik kita yang disabilitas gitu-gitu. Jadi indah banget sih kalau misalnya kita juga adik-adik ini nggak cuma fokus di akademik, tapi juga ada hal sosial yang bisa dia buat untuk orang sekitarnya, paling tidak kalau dulu bisa berbuat banyak gitu.
1: Iya. Nah, berbicara soal kesiapsiagaan, tentu setiap orang sebenarnya bisa ngambil peran ya Bang ya. Bagaimana dengan generasi muda? Generasi muda sekarang? Menurut Bang Leo?
0: Ya itu, kalau hidup pilihan ya Re, kita berharap sih anak muda ya, kalau misalnya nggak terlalu bisa banyak membantu sosial, paling tidak dia tidak menjadi biang masalah Re. Jangan sampai kan sekarang kepolisian dari Bengkulu katanya masih berjibaku bagaimana mengurangi begal, dan juga kabarnya anak-anak motor ya misalnya yang dia mau tawuran atau apa gitu, atau melakukan tindak kejahatan ya. Sangat disayangkan kalau misalnya kalau mereka putus sekolah, atau mereka yang memang tidak bersekolah sih, yang mungkin itu pilihan hidupnya tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya ada adik kita yang cuma gara-gara liburan tiba-tiba gara-gara lagi nggak sekolah gitu kan, tiba-tiba mengisi waktunya dengan hal yang tidak baik, kan sangat disayangkan gitu. Yeah. Saya berharap mereka bisa berpikir buat banyak untuk orang lain, jangan malah menjadi biang masalah.
1: Yeah. Anak muda saat ini kan dekat sekali dengan teknologi dan media sosial ya Bang ya. Informasi mengenai suatu bencana atau apa bisa mereka dapatkan dalam waktu yang sangat cepat gitu kan. Nah, menurut Bang Leo, apakah kedekatan anak muda

0: dengan teknologi ini bisa jadi kekuatan untuk kegiatan kerelawanan dalam penanggulangan bencana.
1: Benar, kalau misalnya mereka sama satu kampus gitu kan, kita kan bisa sering lihat dia penggalangan dana di apa lampu merah, di apa jalan-jalan besar kita kan, itu sangat baik gitu kan, ya, apa namanya mengumpulkan dana atau mengumpulkan pakaian layak pakai atau mungkin makanan yang apa bisa disalurkan begitu. Yang saya nggak habis pikir itu misalnya apa? Nggak ada peduli sama sekali, bahkan nggak tahu berita bahwa ada kebakaran lah, ada apa namanya, ada kebencana di mana gitu kan, dia nggak tahu ada kebakaran ya, cuma sekedar itu saja itu ya jadi agak lucu ya, paling tidak kan dia peduli bahwa ada saudara-saudara kita yang lagi kena bencana gitu, paling tidak bisa sedikit membantu gitu kan.
0: Bahkan mungkin media sosial juga bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat ya Bang ya. Tapi di sisi lain ketika ketika terjadi bencana, kita juga sering melihat banyak informasi beredar begitu cepat. Tidak semuanya tentu bisa langsung dipercaya ya kan. Nah menurut Bang Leo, gimana seharusnya anak muda bersikap nih ketika menerima informasi mengenai bencana di media sosial? Apa yang harus dilakukan sebelum di, apa informasi dibagi gitu kepada orang lain?
1: Benar-benar. Ya hebat banget kan kalau misalnya kita kan ada beberapa kali lihat anak muda yang bahkan dia sanggup untuk ke tempat bencana gitu kan, dia bisa menjadi salah satu relawan yang membantu korban gitu. Tapi kalau misalnya ada berita ya paling tidak gini Ri, kita upayakan dulu bahwa itu benar ya, kalau itu terjadi jangan misalnya berita-berita lama diangkat lagi seolah-olah itu berita baru. Atau gini, bahasa-bahasa yang gak penting gitu lah, maksudnya boro-boro dia memberikan kata simpati-empati ya, bahkan kadang-kadang tuh agak mengolo, agak mungkin hal-hal yang kalau gak penting, gak usah berkomen yang menyakitkan hati, mending tidak kan sebenarnya, tapi kan ada aja tuh. Saudara kita, teman-teman, anak muda yang boro-boro dia berempati atau misalnya mengucapkan duka, tapi malah misalnya agak membuli atau mungkin menyalahkan gitu kan.
0: Karena dalam situasi bencana, ya Bang ya, informasi yang salah itu justru bisa menimbulkan kepanikan ya. Selain soal informasi, mungkin ada juga pendengar kita di rumah yang sebenarnya ingin menjadi relawan, tapi belum tahu harus mulai dari mana gitu. Kalau ada anak muda yang ingin terlibat dalam kegiatan kerelawanan ini, tetapi belum memiliki pengalaman sama sekali, apa langkah pertama yang bisa mereka lakukan, Bang?
1: Ya terkadang kan gampangnya sih kita apa bergabung dengan komunitas yang sudah ada, tapi jangan selalu berpikir bahwa kita pengen apa namanya cuma jadi pengikut ya, bisa juga kita menjadi apa namanya inspirasi dari jadi nggak mesti harus ratusan orang dulu. Kalau nggak ada ratusan orang nggak ada kekuatan, nggak mulai dari ajak satu orang, satu jadi empat, jadi enam, jadi delapan, gitu-gitu kan. Lama-lama tuh ya kayak aku dulu kan, nggak sekarang 10.000 re, dari dua orang, kali dua, empat, enam, delapan, lama-lama akhirnya kita sampai sudah ada di Muku-Muku, sudah ada di Lebong, Ujung Lebong, sampai di Kaur ya. Jadi kan itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu kan, pada prosesnya. Jadi saya berharap sih teman-teman muda Bengkulu bisa apa namanya nggak takut gitu untuk memulai gitu apapun itu. Kalau saya mungkin dari peduli atau lebih concern kepada darah misalnya. Teman-teman yang anak muda yang lain mungkin bisa lebih ke sampah atau kebersihan pantai, sungai, atau mungkin peduli terhadap orang tua apa namanya panti jompo, anak-anak apa namanya yang panti apa yatim piatu atau yang disabilitas gitu kan, dari apa yang menjadi apa namanya fokusnya gitu, dia lebih dekat kemana gitu, nggak selalu harus misalnya saya redara ayo gabung ke darah aja, nggak mesti. Saya berharap sih dulu punya banyak komunitas, punya banyak kepedulian gitu kan. Nggak pengen deh misalnya kalau di nasional berita Bengkulu itu keluarnya kalau nggak bencana, korupsi, begal, pemerkosaan, pembunuhan gitu kan,
0: iya.
1: Kayak negatif aja kan. Pengen juga sih, daerah lain kan juga pasti ada juga yang negatif, tapi kan mereka ada juga prestasi, ada juga hal indah lainnya. Aku pengen sih berpuluh gitu juga deh, ada berita positif, ada berita negatif, ya kan manusiawi, tapi yeah. Jangan kita selalu berpuluh dikenal dengan berita-berita yang negatif gitu, paling tidak dengan banyaknya komunitas, nggak mesti juga sosial, paling juga ada olahraga mungkin, ada apa namanya seni budaya, bisa untuk menjadi apa namanya penyemangat dan paling tidak peduli, apalagi dalam kondisi misalnya kebencanaan.
0: Nggak harus jadi orang yang ahli dulu ya bang ya untuk mulai.
1: Benar.
0: Jadi bang,
1: ya pastinya peduli gitu ya, peduli aja dulu. Kalau misalnya benar. Kita ngabisin hari dengan merokok atau hal-hal yang negatif lainnya kan ya sayang ya. Tapi kalau ya manusiawi lah ya, kita kan nggak sempurna juga. Kita benar. Punya kelebihan kekurangan. Paling tidak ada rasa kita peduli di mana nih gitu. Nah ya kalau soal misalnya jangan ini jangan itu ya kan semua orang punya kelebihan kekurangan.
0: Benar. Nah, Bang Leo, selama menjalankan kegiatan sebagai relawan ini, tentu Bang Leo sudah bertemu dengan banyak orang dan menghadapi berbagai situasi, ya kan?
1: Pastinya.
0: Nah, tantangan paling besar yang
1: biasanya. Kadang-kadang kepanikan, salah satunya kepanikan, Rey. Kepanikan itu bikin orang tuh jadi serba salah dan orang dimarah, Rey.
0: Ya.
1: Jadi misalnya, karena misalnya kak saudara misalnya kan, keluarganya butuh nih. Orang lain tuh dianggap salah semua gitu. Itu kan karena panik. Misalnya butuh 10 kantong darah. Enggak, 10 kantong darah malam itu juga. Dokter itu kan juga memperkirakan. Mungkin 5 kantong mungkin udah cukup. Tapi kita siapkan 10 gitu. Jadi bukannya 10 kantong darah malam itu juga nggak ada kayak gitu gitu, tapi kan kadang-kadang keluarga pasien atau orang-orang itu marah-marah gitu, seolah-olah bahwa itu harus disediakan sekarang gitu kan. Itu salah satunya kalau donor darah.
0: Nah, tantangan paling besar yang biasanya dihadapi relawan ketika berada di lapangan itu apa bang, dan gimana seorang relawan menjaga dirinya sendiri supaya tetap bisa membantu orang lain tanpa justru membahayakan diri sendiri pastinya ya kan?
1: Ya kalau kami di relawan daerah sih paling tidak kan udah tahu kalau 2-3 kali pasti dia udah tahu Red, bahwa misalnya apa dia harus cukup tidur, terus juga dia sudah makan paling tidak gitu kan, biar bisa mendonorkan darah. Tapi kalau misalnya memang harus relawan darah juga sempat beberapa kali misalnya membantu korban banjir di kabupaten-kabupaten di sekitar Kota Bengkulu, itu ya fisik pasti harus dijaga. Apa namanya, jangan sampai akhirnya kita menolong orang akhirnya kita pingsan gitu kan atau gimana ya.
0: Ini juga jadi hal yang penting ya bang ya, karena niat untuk bantu memang harus dibarengi dengan kesiapan ya kan.
1: Benar.
0: Nah, Bang Leo, kalau kita berbicara mengenai generasi muda Bengkulu nih, Bang Leo, menurut Bang Leo apa potensi terbesar yang sebenarnya bisa mereka berikan dalam kegiatan kerelawanan ini? Apakah?
1: Ya, karena kita masih kota kecil ya, jadi paling tidak kan bisa kita lihat banyak teman-teman muda bisa lihat komunitas-komunitas lain yang positif di kota-kota besar ya. Jadi kan apa namanya amati, tiru, modifikasi gitu kan, jangan terlalu iri banget paling tidak kan. Bisa mulai dari apa yang dia suka gitu. Misalnya aku tadi kan kebanyakan ke komunitas sosial gitu kan. Kalau misalnya dia anak olahraga, dia bisa saling menjaga kesehatan, berbagi ilmu tentang hidup sehat begitu kan sesama teman-teman muda, itu kenapa tidak begitu kan. Terus juga seni budaya, dia mungkin lebih fokus, dia bisa main gitar atau main musik, dia mungkin bisa nyanyi atau menari, dia ajak teman-temannya buat sanggar atau berkomunitas seni sebagainya gitu kan. Bisa menghasilkan juga uang atau misalnya bisa berbagi apa namanya kesempatan untuk berusaha, kenapa tidak. Jadi saya selalu berpikir bahwa teman-teman muda Bengkulu itu sangat potensi sekali, karena kita untuk di berbagai acara nasional kan kita lumayan apa namanya berada gitu, dianggap gitu kan.
0: Ya, karena jadi relawan ini bukan hanya tentang hadir ketika ada orang yang membutuhkan bantuan ya bang, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri agar bantuan tersebut benar-benar tepat dan bermanfaat juga. Nah, Bang Leo, saya juga ingin bertanya mengenai pengalaman pribadi Bang Leo nih. Selama jadi bagian dari kegiatan kerelawanan ini, ada gak sih pengalaman yang paling membekas atau pelajaran yang sampai sekarang masih Bang Leo ingat?
1: Ya, macam-macam, Re. Kita sih kadang kan rambu sama hitam, tapi kan kadang-kadang tuh apa yang dipikirkan tuh kadang-kadang tuh juga apa ya, membalas dada gitu. Sampai misalnya, Re, lagi ini nih, lagi bulan puasa gitu kan, ada pasien yang muslim, dia butuh darah, tiba-tiba dia tahu bakal bulan Ramadan kan umat musliman kebanyakan akan menurun drastis ya, Re, untuk menurun darah ya. Jadi jadi kebanyakan teman-teman UDD, teman-teman PMI itu mungkin lebih ke gereja atau mungkin lebih ke apa namanya komunitas agama lain gitu kan. Nah, sampai dia tahu misalnya, oh ini dari gereja, aku nggak bisa dong, itu darahnya haram, kata ya, karena dia bukan sesama muslim. Masa hal kayak gitu tuh ada loh kejadian loh. Jadi dia pikir bahwa darah itu bukan lagi, kan kalau itu kan sudah darurat kan, kalau kita tuh sudah darurat ya, bahkan untuk ular atau babi juga di hutan juga kalau memang itu haram, kalau memang udah darurat kan itu menjadi halal gitu. Itu kan dia nggak sampai berpikir gitu, dia sampai bahwa dia nggak mau darahnya masuk dari apa teman-teman yang bukan non muslim apa muslim gitu. Jadi geling-geling kepala kayak gitu nih.
0: Nah, dari pengalaman kayak gitu, Bang Leo, apa yang bikin Bang Leo itu bertahan terus tetap mau ngajak orang lain untuk terlibat?
1: Ya, karena memang ya tahu lari kita dari kecil di apa di cuci apa di apa istilahnya dia lecok gitu, apa di cuci otak gitu kan, bahwa kita harus hidup bermanfaat bagi banyak orang, kita pengen mencari ridho Tuhan gitu-gitu lah ya. Jadi ya nggak mau kita ketemu bermacam ragam orang yang mungkin mengesalkan, tapi kan nggak semua kan pasti ya. Kita juga ketemu orang-orang yang mengucapkan terima kasih yang sangat tulus, terus juga kita apa namanya ya sampai harus mengeluarkan air mata atau mungkin rasa bangga terhadap diri sendiri dan teman-teman lain gitu, bisa saling membantu, itu kan sebuah bentuk keindahan yang mungkin bisa menjadi motivasi.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bang Leo nih, kalau kita ingin membangun budaya tanggap bencana di masyarakat, menurut Bang Leo, siapa aja sih yang harus terlibat? Apakah cukup pemerintah, relawan, atau memang seluruh masyarakat harus mengambil bagian?
1: Semua masyarakat, dan juga apa namanya, kepedulian yang saya bilang juga nggak mesti harus, misalnya saya sekarang kan lagi heboh masalah kebakaran ya, nggak mesti kita harus saling menyalahkan gitu kan, deh. Tapi kita mengkritisi boleh dong, misalnya rupanya tahun ini pemerintah atau orang-orang yang memang apa namanya memang ditugaskan untuk itu rupanya tidak sigap, misalnya kita mungkin bisa mengkritisi di situ gitu kan, bahwa kenapa tahun ini tidak sigap gitu-gitu, tapi juga memberikan apa namanya tuh solusi gitu, nggak selalu harus kita saling menyalahkan gitu.
0: Oke. Nah, kalau dimulai dari lingkungan paling kecil, Bang, misalnya keluarga atau lingkungan tempat tinggal, apa hal sederhana, hal yang sederhana ya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mulai membangun kesiapsiagaan?
1: Ya, kalau misalnya di rumah, saya langsung terpikir gini, Re. Kenapa tidak misalnya, kita contoh Jogja gitu, mulai dari rumah bahwa sampah itu harus selesai di rumah gitu, Re. Jadi, paling akhir itu sampah misalnya selesai di kelurahan masing-masing, setelah itu tidak bisa gitu kan. Itu kenapa tidak kita contoh gitu, bahwa sampah kita harus kita selesaikan sendiri gitu, Re. Misalnya kita bisa bagi, ini sampah yang bisa apa didaur ulang, ini bisa sampah yang bisa di apa di musnahkan dengan cara dibakar atau ditanam, dimasukkan dalam tanah atau apa gitu kan. Jadi kalau misalnya itu bisa kita mulai dari rumah sendiri, itu paling tidak itu mengurangi banyak sampah. Kan Bengkulu salah satunya yang menjadi masalah kan sampah kan ya. Jadi saya melihat kalau misalnya mulai dari rumah, dari komunitas terkecil, itu mungkin sampah. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang peduli terhadap teman-teman disabilitas yang lain, kenapa tidak misalnya sama teman-teman sekolah, teman-teman kampus, nggak mesti juga harus setiap minggu, bisa jadi mungkin sebelas kali mengadakan kegiatan sosialnya di mana gitu. Jadi saya pengen jangan sampai memberatkan juga, atau jangan sampai juga mengganggu aktivitas lainnya, tapi kan tidak dijadwalin gitu nih dari hal kecil.
0: Oke. Nah, untuk pendengar dari perbincangan kita sore hari ini, kita bisa melihat bahwa menjadi tanggap bencana sebenarnya tidak harus menunggu sampai terjadi bencana. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, mengetahui potensi bencana di lingkungan sekitar, memahami langkah keselamatan, mengikuti edukasi, menyaring informasi, dan tentu saja membangun kepedulian terhadap sesama. Bang Leo, ya, sebelum kita mengakhiri bincang kita sore hari ini ya, saya ingin sekali memberikan kesempatan kepada Bang Leo untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda Bengkulu, khususnya kepada anak-anak muda ya, yang mungkin selama ini ingin ikut membantu kegiatan sosial atau kebencanaan, tapi masih merasa belum tahu harus mulai dari mana gitu. Apa pesannya?
1: Ya, itu Mas. Benar. Aku pengen teman-teman muda bisa mulai dari apa yang dia bisa, Iris. Jadi apa enggak selalu harus mengikuti komunitas lain atau gimana. Jadi misalnya bersama teman-teman dulu atau sepupu atau sahabat itu bisa menjadi apa namanya? Awal mula dari komunitas kecil menjadi besar begitu kan. Tapi yang penting itu konsistennya, jadi jangan sampai semangat di awal tiba-tiba mungkin karena banyak cemoohan atau mungkin banyak hambatan atau atau bulian, jadi semangatnya jadi turun atau down gitu kan. Konsisten itu penting sekali. Jadi kalau memang sudah dari hati, misalnya aku contoh misalnya teman-teman yang peduli terhadap teman-teman yang lain yang disabilitas gitu kan. Kalau misalnya di awal memang berat, tapi kalau dilakukan sama-sama, setiap hari itu saling merangkul, setiap hari ketemu orang kasih tahu bahwa saya punya komunitas ini, mau gabung atau tidak gitu kan. Kita kalau misalnya bisa dikerjakan selama ramai kan, semua kekuatan-kekuatan kecil kita bergabung bisa menjadi besar. Jadi saya berharap teman-teman anak muda Bengkulu bisa peduli terhadap daerahnya demi Bengkulu gitu. Kalau misalnya harus menghabiskan waktu untuk misalnya hal yang hiburan, misalnya merokok atau apa, ya sekali boleh lah. Tapi kalau misalnya habis waktu dengan hal-hal yang misalnya main game sampai udah jadi edik banget kan ya, atau misalnya judol gitu-gitu kan, yang menghabiskan energi, menghabiskan uang, ya sangat disayangkan. Saya berharap teman-teman muda Bengkulu bisa mengisi waktunya dengan hal-hal yang lebih berarti, paling tidak peduli terhadap sesama warga Bengkulu.
0: Oke. Terima kasih banyak Bang Leo atas waktu dan juga berbagai pengalaman serta informasi yang sudah dibagikan sore ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini tidak hanya jadi percakapan di radio kita, tapi juga bisa mendorong semakin banyak generasi muda.
1: Paling tidak kan, kalau misalnya ada komunitas kan bisa nambah prestasi gitu, karena itu kan sangat membanggakan ya. Mau itu di bidang olahraga, seni budaya, atau sosial sekalipun.
0: Benar. Sekali lagi terima kasih Bang Leo.
1: Ya,
0: kita ketemu lagi mungkin tapi minggu depan, tapi bulan depan. Pastinya masih ditanggap bencana juga. Selamat sore, Bang Leo.
1: Sore.
0: Ya.
1: Sama-sama, Rari.
0: Iya. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Bang Leo, M. Leo Fadli Bakti, founder Relawan Darah Bengkulu yang sudah hadir melalui sambungan telepon kita. Sekali lagi, menjadi generasi muda tanggap bencana bukan berarti kita harus menunggu bencana datang ya pendengar. Kesiapsiagaan bisa dimulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan sekitar juga. Ketika kita memiliki kepedulian, pengetahuan, serta kesiapan, kita tidak hanya menjadi penonton ketika bencana terjadi, tetapi bisa menjadi bagian dari solusi pendengar. Saya pamit dari Dialog Tanggap Bencana, kita jumpa lagi minggu depan. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Satu kali informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Bunga Citra Lestari, pendengar, kembali mengadakan karya musik terbarunya melalui single romantis ya, berjudul Terpesona. Kali ini, pendengar, BCL menggandeng Josh Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duet. Josh Flow ini juga di bulan Bintara di Indonesia ya. Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial untuk keduanya. BCL dan Josh pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik dengan karakter vokal Josh ini. Berdengar, setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Terpesona ini ditulis dan diciptakan oleh Lalei Manino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. Menurut BCL, perasaan tersebut terkadang sulit dijelaskan melalui kata-kata. Namun, ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok tersebut terasa seperti rumah, pendengar. Sejak awal, BCL ini jatuh hati dengan suaranya Josh ya. Katanya itulah alasan sebenarnya kenapa dia ingin berduet bersama Josh. Bagi Josh juga, kolaborasi tersebut menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam perjalanan musiknya. Yang mengaku bangga karena BCL menepati janji untuk membuat karya bersama. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Josh diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 Manokwari, Papua. Dan kini ia mendapat kesempatan memperluas karirnya sebagai penyanyi melalui kolaborasi bersama BCL. Terpesona ini, pendengar, juga menjadi bagian dari perjalanan dua dekade BCL di industri musik ya. Ia mengawali karir sebagai penyanyi melalui album debut Cinta Pertama yang dirilis pada 2006. Single terbaru ini sekaligus melanjutkan kolaborasi BCL dengan Lalil Manino. Sebelumnya mereka bekerjasama dalam lagu Selalu Ada di Nadimu yang mendapat sambutan luas dari pendengar. Nino Kayam, mewakili Lalil, mengatakan terpesona mengangkat perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang dianggap tepat. Lagu itu tidak berfokus pada pengungkapan cinta, melainkan perasaan yang muncul ketika menemukan seseorang, pendengar. Ini dia lagunya.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, terima kasih masih mendengarkan kami Persatu RRI Bungkulu di 92,5 FM atau untuk kalian yang mendengarkan melalui RRI Digital. NASA dan SpaceX merampungkan Flight Readiness Review untuk Nancy Grace Roman Space Telescope di Kennedy Space Center, Florida. Tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan misi sebelum memasuki tahap akhir persiapan peluncuran, pendengar. Dikutip dari NASA, 23 Agustus 2026, tim telah memperbarui dan mengevaluasi kondisi seluruh sistem. Setelah itu, tim akan menyatakan misi siap memasuki persiapan peluncuran final, pendengar. Peluncuran Roman ditargetkan paling cepat pada Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7:26 waktu setempat. Roman akan diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon Heavy dari Launch Complex 39A di Kennedy Space Center. Dalam beberapa hari mendatang, pendengar, teleskop akan dipindahkan ke hanggar SpaceX di kompleks peluncuran. Teleskop itu akan dipasangkan dengan roket sebelum dibawa ke landasan. Sebelumnya, tim juga telah menyelesaikan simulasi penuh operasi hari peluncuran. Latihan mencakup simulasi pengaktifan teleskop, pengisian bahan bakar roket, pengerahan cuaca, komunikasi. Tidak hanya itu, tim juga melakukan antisipasi penanganan berbagai skenario gangguan. Nancy Grace Roman Space Telescope merupakan teleskop luar angkasa terbaru NASA. Teleskop ini dirancang untuk membantu menjawab sejumlah pertanyaan penting mengenai alam semesta. Misi Roman akan mempelajari perkembangan dan perluasan alam semesta, energi gelap, serta planet-planet di luar tata surya atau exoplanet, pendengar.

0: Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, karena informasi dan inspirasi. Pernah dengar exoplanet, mendengar? Exoplanet atau planet ekstra surya. Ini adalah planet yang berada di luar tata surya kita, ya, pendengar. Di alam semesta ini ada begitu banyak planet yang tidak terhitung jumlahnya dengan masing-masing karakteristiknya. Baru-baru ini peneliti menemukan sebuah exoplanet, planet di luar tata surya yang paling aneh. Planet tersebut berjarak 1232 tahun cahaya. Kendati berukuran hampir 50% lebih besar dari Jupiter, tetapi exoplanet ini sangat ringan dan sepertinya sangat ringan dan halus, sehingga kerapatan keseluruhannya sebanding dengan permen kapas. Dengan kata lain, planet yang disebut WASP-193b ini hanya memiliki ruang dari 1% kepadatan bumi, pendengar. Ini dilansir dari Science Alert. Exoplanet seperti WASP jarang ditemukan, ya, pendengar. Penemuan exoplanet ini mirip permen kapas. Menurut tim peneliti internasional yang dipimpin oleh astronom Khalid Barkaul dari University of Liège di Belgia, dapat membantu para ilmuwan untuk memahami evolusi planet. WASP-193b, exoplanet yang mengorbit bintang mirip matahari bernama WASP-193. Bintang ini berukuran sekitar 1,1 kali massa dan 1,2 kali radius matahari, dan sangat dekat dengan matahari baik dalam suhu dan usia. Akan tetapi, exoplanet WASP-193b mengorbit bintangnya jauh lebih dekat daripada planet manapun di tata surya. Dengan mempelajari bagaimana cahaya bintang berubah saat planet mengitarinya, pendengar, memungkinkan peneliti kemudian bisa menghitung radius dan massa planet. Peneliti menemukan radiusnya sekitar 1,46 kali radius Jupiter, tetapi massanya sangat kecil, ya, jika dibandingkan massa Jupiter, yaitu 0,139 kali. Sangat kecil, ya, pendengar. Dari sifat-sifat tersebut, peneliti memperoleh kalkulasi kepadatan planet WASP-193b sebesar 0,059 gram per sentimeter kubik, pendengar. Sebagai perbandingan, ya, bumi memiliki kerapatan 5,51 gram per sentimeter kubik. Sementara permen kapas ini memiliki massa jenis 0,05 gram per sentimeter kubik. Sangat sedikit planet yang dengan kepadatan seperti itu yang ditemukan, sehingga itu dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana planet mirip kapas ini bisa terbentuk, pendengar. Menurut peneliti, planet seperti WASP-193b muncul karena jaraknya yang dekat dengan sebuah bintang yang muda dan lebih panas. Bintang itu kemudian dapat memanaskan atmosfer, terutama jika atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Sementara itu, mungkin ada beberapa mekanisme panas internal yang menggembungkan atmosfer WASP-193b, ya. Sayangnya, sifat-sifat eksoplanet yang diamati ini tidak dapat diciptakan kembali dengan menggunakan model evolusi planet yang canggih. Harapannya adalah pengamatan melalui teleskop luar angkasa James Webb yang dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagaimana planet yang aneh dan empuk ini ada di alam semesta. Makalah yang menjelaskan penemuan eksoplanet yang disebut mirip kapas tersebut telah dipublikasikan dan tersedia di jurnal Arsif.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 FM.

0: say.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118/TK/2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

92,5 FM persatukan ini promosi dan inspirasi. Pendengar, Anda pernah kena DBD? Di luar sana ada banyak kabar ya yang beredar mengenai DBD. Salah satunya, orang yang sudah pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi kembali. Nah, benar gak demikian? Dr. Anggra ini Alam SPAK, spesialis anak dan ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, membantah informasi tersebut, pendengar. Menurut dia, masih mungkin orang yang pernah menderita DBD terinfeksi lagi. Bahkan DBD yang kedua itu bisa lebih parah. Ia pun menjatuhkan dirinya yang sudah terkena DBD sebanyak 2 kali, pendengar. DBD terdiri dari 4 stereotype, dan jika seseorang terinfeksi DBD stereotype, stereotype 1, masih ada kemungkinan orang tersebut menderita stereotype lain, ya. Katanya dia udah 2 kali terinfeksi DBD, padahal dia dokter yang sehari-harinya menangani penyakit tropis termasuk DBD. Apalagi, maksudnya apabila terinfeksi DBD untuk kedua kalinya, virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan, pendengar. Akibatnya, tubuh melemah untuk kedua kalinya. Virus akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan reaksi berlebihan. Akibatnya, pendengar, tubuh melemah karena kekebalan dari virus sebelumnya tidak mampu menciptakan antibodi secara utuh. Dan Anggra ini juga menjelaskan beberapa tanda DBD yang perlu diperhatikan setelah demam mulai turun sekitar hari ketiga. Nyeri perut, susah minum, muntah, pucat, dingin di bagian tangan dan kaki, lemas, buang air besar berdarah, mimisan, kencing berwarna kemerahan. Demam berdarah memiliki 3 fase, pendengar. Fase pertama, demam biasanya 2-7 hari. Lalu fase kritis, ini berlangsung 3-7 hari. Kemudian fase penyembuhan, 5-9 hari. Ketika demam turun, nah, di sanalah kita harus berhati-hati. Demam turun justru berarti itu memasuki fase kritis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendengar, pencinta mutiara Islam dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore kali ini, kita akan membahas tentang 6 perkara yang bisa merusak amal-amal kita. Sittatu asya' tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal-amal kita. Apa yang pertama? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk membicarakan aib seseorang. Membicarakan aib seseorang. Pendengar, mengejarkan amal baik itu suatu perkara yang kita sebut investasi. Kenapa kita mengerjakan baik? Sebagai tabungan amal, agar nantinya Allah senantiasa melindungi kita, agar nantinya Allah senantiasa merahmati kita, dan Allah akan berikan kehidupan yang berkah dunia akhirat. Akan tetapi pendengar, jika dalam mengerjakan suatu amal baik ini diselingi dengan perkara yang batil, maka malah akan menjadikan amal baik tersebut rusak. Seperti halnya yang pertama, yang merusak amal itu, menyelingi dengan menyibukkan diri untuk membicarakan aib orang lain. Baik itu dengan cara ghibah, mengumpat, menggunjing, namimah, dengan cara adu domba, atau mungkin perkara-perkara buruk lainnya. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan Allah, setidaknya perkara buruk ini wajib untuk kita hindari, agar jangan sampai amal kita yang banyak rusak hanya dengan perkara sibuk membicarakan aib orang lain. Dan yang kedua, yang dapat merusak amal kita itu qaswatul qalbi. Apa qaswatul qalbi? Hati yang keras atau keras hati. Hati yang tertutup dan berubah menjadi keras, sehingga akan menjadikan diri kita angkuh, sombong. Meskipun kita tahu akan kebenaran yang harus ditegakkan, kita tahu akan kebenaran yang harus dijalankan, namun karena hatinya yang keras ini, maka semua amal baik akan rusak. Bahkan bisa menjadi penghalang untuk menuju jalan petunjuk yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib juga kita untuk menjauhi dari sifat keras hati ini. Karena hati yang keras berarti merasa dirinya baik, merasa dirinya yang benar, sehingga menolak kebenaran. Maka orang sombong itu karena keras hati menolak kebenaran. Dan yang ketiga, yang menjadi penyebab perusak amal kita, hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Memang pada dasarnya pendengar, semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu merupakan fasilitas yang berguna untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi jika kita sampai terlena, akan tetapi ketika kita sampai terkena tipu daya setan untuk terus-terusan cinta kepada perkara dunia, hingga pada akhirnya akan melupakan akhirat, maka dari situ akan menjadikan rusaknya semua amal baik yang selama ini kita kerjakan. Maka pendengar, berarti gunakan perkara dunia menjadi jalan untuk menggapai akhirat. Sebatang kenikmatan yang kita dapatkan bisa menjadi permata yang indah ketika kita bisa menjadikan sebatang perkara dunia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang menjadi perusak amal kita adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam hadis sahih Bukhari, menjelaskan bahwa al-haya'u minal iman.
sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi kata malu yang dimaksud ya ini, malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan keji. Malu kepada Allah untuk melakukan maksiat. Dan bagi setiap insan yang kehilangan rasa malunya dan berbuat sesuka hatinya tanpa memperhatikan akan setiap batasan dan tuntunan agama yang diajarkan, maka hal tersebut mampu merusak setiap perbuatan dan amal baik yang dilakukan. Di mana seorang akan mudah sekali lengah, di mana seorang akan lupa akan tuntunan agama dan akan terjumus kepada perkara yang buruk dan dilaknat Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga hati dan pikiran untuk selalu mengingat akan kebesaran Allah ini amat diperlukan. Dan yang kelima pendengar, yang merusak amal kita adalah panjang angan-angan, tulul amal. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ingat pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau dalam wasiatnya? Yang saya sangat khawatirkan atas kamu adalah dua macam. Panjang angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Karena panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat. Dan menurutkan hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Maka setiap kita yang memiliki panjang angan-angan disebabkan dua hal. Satu, karena kebodohan dan terlalu cinta dunia. Maka faktor inilah yang akan selalu mengarahkan kita, jiwa kita, raga kita untuk terus-menerus meraih perkara dunia tanpa henti. Akhirnya melupakan urusan akhirat yang sebenarnya menjadi perkara yang harus dilaksanakan dan diperkokohkan. Dan yang terakhir, yang menjadi perusak amal kita adalah zalimun la yantahi. Berbuat kezaliman yang tiada henti. Sungguh besar karunia yang diberikan Allah SWT kepada kita makhluknya. Rezeki yang didapat memang harus dibarengi dengan rasa syukur yang ditujukan hanya kepada Allah SWT. Dan jika kita kurang bersyukur tentang pemberian nikmat, maka akan memicu kita untuk berbuat zalim. Sehingga dari kezaliman tersebut akan bisa merusak semua amal baik yang kita lakukan. Layaknya memberikan sebagian rezeki kepada seorang yang kurang mampu, namun dibarengi dengan riya. Bukankah demikian itu akan bisa menghapus pahala dari amal yang telah kita perbuat? Itulah mengapa kezaliman mampu merusak setiap amal kebaikan. Mudah-mudahan pendengar yang dimuliakan Allah, terhindar kita dari enam yang merusak amal kita. Membicarakan aib seseorang. Yang kedua, hati yang keras. Tiga, terlalu cinta dengan dunia. Keempat, sedikit rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Dan yang keenam, berbuat kezaliman tiada henti. Semoga jadi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: 01 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp 73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.

0: seluas 14,3 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
1: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk?
5: Iya, 7 truk, ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
8: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
6: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
8: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
10: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
11: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
10: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
11: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
10: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
11: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
12: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
13: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres Nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
12: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu di desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
13: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di entry oleh operator desa, usulan akan disahkan.

0: keluarga. Hasil 4 ada 33.414 keluarga. Nomor sampai 10 149.437 keluarga.
1: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Melalui Sen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
3: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
5: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
3: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
6: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Manadu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan.

0: pada minggu ini.
1: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pengencaran anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum PBSI Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latihan tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
2: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
0: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Prosesor.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM per satu kali informasi dan inspirasi. Singlenya Tulus Teh Hijau. Mendengar menutup kebersamaan kita di Buklu sore ini untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Agnes Ramadhani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Bengkulu malam ini. Saya Haryadi pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya, Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya, ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik, Pak. Saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu. Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
2: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
2: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Assalamualaikum. Halo, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
0: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Jangan-jangan dilakukan bila tidak cinta, bila tidak sayang. Memang kalau kata orang ya, pendengar ya, kalau kita menuju ke jenjang pernikahan itu ada aja cobaannya. Kita harus siap untuk menerima kekurangannya, kelebihannya, bahkan dia pun harus menerima kekurangan dan kelebihan kita ya. Jangan sampai nantinya bisa jadi masalah di kemudian hari ya, dar-dar-dor, kayak gempa bumi gitu ya. Kayak banyak aja cobaan gitu kan kalau kita tidak bersyukur dengan pasangan kita. Jadi kita harus menerima kebaikan, kekurangan, dan juga kelebihannya. Ngomong-ngomong soal gempa, pendengar, gempa bumi itu bisa secara tiba-tiba ya, apalagi di Bengkulu sendiri nih ya, Ring of Fire, sehingga penting mengetahui langkah penyelamatan yang tepat. Saat berada di dalam bangunan, lindungi kepala dan cari tempat aman dari benda yang berpotensi jatuh. Jika berada di luar, jauhi gedung, pohon, tiang listrik, dan area yang mengalami rekahan. Warga di kawasan pantai perlu segera menuju tempat tinggi jika merasakan gempa kuat dan juga lama. Setelah guncangan berhenti, lakukan evakuasi dengan tertib, waspadai gempa susulan, dan pantau informasi resmi dari BMKG. Jadi emang wajib banget untuk kita untuk download aplikasi info BMKG atau selalu cek nih ya website BMKG. Bukan cuma untuk ngecek soal cuaca nantinya seperti apa seharian, tapi juga melihat titik-titik gempa pada hari ini. Jadi kesiapsiagaan dan juga pemahaman langkah evakuasi itu dapat membantu masyarakat mengurangi resiko saat menghadapi gempa bumi. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Kesehatan dan Buah Segar atau TBS Sawit di tingkat pabrik di Bengkulu Utara berangsur naik sepanjang Agustus 2026 dari kisaran Rp2.760.000 hingga Rp2.900.000 per kilogram pada awal bulan. Harga kini bahkan menembus Rp3.000. Data periode 2022 Agustus mencatat harga tertinggi berada di PT Sandabi Indah Lestari A sebesar Rp3.100 per kilogram. Dinas Perkebunan Bengkulu Utara pun terus melakukan pembinaan dan pemantauan agar perusahaan membeli TBS sesuai ketentuan harga yang sudah berlaku. Kenaikan harga TBS diharapkan dapat berlangsung seiring pengawasan pemerintah terhadap penerapan harga di tingkat pabrik. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam di Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu, berlangsung meriah dengan melibatkan jamaah dan masyarakat dari 9 RT. Kegiatan diisi zikir, sarafal anam, santunan anak yatim, bantuan bagi korban kebakaran, hingga tradisi jambar uang. Dana jambar yang terkumpul mencapai lebih dari 17,4 juta dan akan dimanfaatkan untuk pengembangan masjid, keperluan umat, serta kegiatan sosial. Anak-anak TPQ dan majelis taklim juga dilibatkan untuk memperkuat kebersamaan masyarakat. Peringatan Maulid Nabi menjadi salah satu momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan, sosial, dan juga keberagaman budaya serta kebersamaan masyarakat.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau Medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat istirahat semuanya. Semoga hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Di balik kekurangan yang kita miliki, tentunya pasti ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, tetaplah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pendengar, jangan mempersulit diri. Jangan terlalu sering mempersulit diri sendiri. Terkadang urusan itu mudah, hanya saja kita yang mempersulit diri. Terlalu lama stres memikirkannya daripada segera mencari solusi. Mari kita renungkan pertanyaan yang sangat mudah. Ayam apa yang dicari-cari? Sebagian kita berpikir keras, bahkan merenung lama sekali. Padahal jawabannya mudah, yaitu ayam hilang. Banyak kemudahan menghadapi hidup, karena kebaikan dari Allah Sang Maha Pencipta yang sangat jarang kita syukuri. Terlalu sibuk memikirkan nikmat yang belum didapat, padahal banyak nikmat yang belum disyukuri. Permudahlah hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan. Dalam beramal, hendaknya tidak melebihi dan tidak mengurangi. Bergembiralah, serta mohon pertolongan di dalam ketaatan kepada Allah dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan juga giat. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita senantiasa dalam kemudahan, disegerakan urusan, dan dilindungi Allah dalam setiap langkah kita. Tetap bersemangat, jangan lupa bersyukur, karena Allah Maha Segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian beragam informasi yang sudah kami hadirkan pada edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili Kabuk Kejam mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan inilah Pro 1 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Para pendengar, kita masih lanjut nih tentang perasaan dengki ya, materi perasaan dengki yang subuh kemarin Bunga sampaikan. Karena gelisah atas bahagia orang lain, itu dengki ya. Gelisah atas bahagia orang, jika ia ternyata hadir di hati kita, kita harus segera mengakhirinya. Meski tentu tidak mudah. Tapi rasanya gak ada seorang pun yang mengatakan bahwa sikap itu layak dipelihara. Sikap dengki itu tidak layak untuk dipelihara. Muawiyah radhiyallahu an pernah mengatakan, gak ada potensi keburukan yang menyamai dengki. Ia membunuh si pendengki sebelum ia sampai kepada orang yang ia dengki. Ia juga secara tegas, Muawiyah, mengatakan tentang sulitnya penyakit itu dihilangkan. Setiap orang sanggup ya aku buat ridho kecuali orang yang pendengki. Tak ada yang sanggup membuatnya ridho kecuali nikmat Allah hilang dariku. Bahkan Abdul Hamid Al-Khatib berkata, singa yang engkau dekati lebih baik dari seorang pendengki yang engkau waspadai. Jadi kalimat-kalimat yang tadi disebutkan pada pendengar itu lebih dari cukup untuk menjadi pengingat kita semua bahwa gelisah karena bahagia orang bukan perkara yang remeh. Rasa dengki itu bukan perkara remeh. Dan karena itu harus segera kita akhiri. Tapi bagaimana mengakhirinya? Nah, ini ada beberapa tips supaya kita menghilangkan rasa dengki dari diri kita. Yang pertama, ilmu dan amal memberi kepuasan pada jiwa kita. Bahagia orang selalu menarik untuk dilirik para pendengar. Selalu pengen kita komentari atau kita bicarakan. Mungkin pula terus diselidiki. Nah, ini tentu sebuah cobaan terhadap manusia yang terkadang memang mudah curiga. Bahkan terhadap saudaranya sendiri. Maka orang yang paling diberkahi hidupnya adalah orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan tidak mudah gelisah dengan apa yang diberikan Allah kepada saudaranya. Dia memilih beramal daripada sibuk memikirkan orang. Dia memilih berkutat dengan ilmu daripada mengutak-atik bahagia orang. Orang seperti ini para pendengar, dialah yang mengamalkan prinsip ajaran yang lebih tinggi. Tidak hanya untuk diri, tapi juga disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Kalaupun dia tidak mampu melakukannya, paling tidak ia tidak menjadi ancaman bagi saudaranya yang memperoleh karunia. Ada kalimat bijak seorang tabi'in. Beliau mengatakan, gimana ya? Jadikan ketaatanmu kepada Allah sebagai perniagaan. Engkau akan mendapatkan banyak keuntungan tanpa berniaga. Termasuk dari keuntungan perniagaan itu, kita terbebas dari rasa gelisah. Manakala melihat kebahagiaan melimpah pada diri saudara kita. Jadi dengan ketaatan kepada Allah, kita menghapus atau menghindarkan diri kita dari perasaan dengki terhadap saudara. Dan itu yang dilakukan sahabat bergelar Samudra Ilmu, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, di mana dia menjadi teladan dengan pilihannya. Dia mampu melalui sikap yang lembut dan kebersihan jiwanya dalam mengubah musuhnya di perang Jamal, perang Siffin, yaitu Bani Umayyah, Bani Marwan, dan para pengikutnya menjadi teman. Dan hasilnya, banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan pemahaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengisi pertemuan-pertemuan dengan ilmu pengetahuan dan mengingatkan orang-orang kepada Allah. Dia melupakan hari-hari di perang Jamal dan perang Siffin. Dan dia melupakan apa yang terjadi sebelum dan sudah perang tersebut. Dia membangun, menyatukan, dan memperbaiki perbedaan dengan ketaatannya kepada Allah. Dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sampai akhirnya setiap orang mencintainya.
dan dia pun menjadi ulama terkemuka bagi umat Islam di kala itu, para pendengar. Nah, seorang penyair mengingatkan, persembahkanlah dirimu untuk mengumpulkan kebaikan dan teruslah bekerja. Berpalinglah dari seseorang yang melakukan kedengkian dengan memberimu celaan-celaan. Ketahuilah bahwa rentang hidupmu adalah perbuatan baik. Di dalamnya ia mungkin bisa diterima dan setelah kematian, ketika semua kecemburuan telah padam. Insya Allah. Jadi banyakin ilmu, banyakin cari ilmu, banyakin ibadah, sehingga menghilangkan rasa dengki kita. Yang kedua, menahan diri, menjernihkan hati. Tidak ada karunia yang tak memiliki musuh, para pendengar. Itulah yang kita pahami dari ucapan Umar bin Khattab. Tidak ada satupun nikmat Allah kepada seseorang, kecuali dihadapkan pada orang yang dengki kepadanya. Kalimat ini, para pendengar, berlaku umum. Artinya, setiap kita punya potensi untuk tidak senang dengan bahagia orang. Tidak suka menyaksikan nikmat Allah melimpah kepada orang tersebut. Resah ketika orang mendapat karunia. Nah, karena itu, masing-masing kita perlu memiliki kekuatan menahan diri. Menjaganya dari jebakan-jebakan kegelisahan, tak kalah melihat kebahagiaan orang. Menjaga diri dari perasaan dengki. Ya, yang kita mulai dengan menata hati. Sebab disitulah kuncinya. Rasulullah SAW pernah ditanya, para pendengar, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, semua yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Mereka berkata, orang yang jujur lisannya kami tahu, tapi siapa yang bersih hatinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kejahatan, tidak ada khianat, tidak pula ada iri dan dengki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi memiliki hati yang bersih, tentram dan bahagia adalah bagian dari anugerah terbesar Allah kepada kita, para pendengar. Karena dengan hati yang bersih dan bahagia, akal kita jadi terang. Mendorong kita menjadi pribadi yang produktif. Tidak hanya diam. Nah, prinsip dasar meraih kebahagiaan itu tidak apa dengan memiliki kemampuan dalam menahan kepedihan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Nah, atas dasar bersih hati, kemampuan kita dalam menghadapi keadaan, kita akan bersinar. Ketika kita melatih diri untuk bersikap sabar, berbesar hati, maka rasa gelisah yang muncul dari iri dengki pasti akan hilang. Nah, selain itu kita akan diberi pahala dan keselamatan. Jika kita memperlihatkan kesabaran terhadap keadaan yang telah ditentukan Allah untuk kita. Bukan hanya sabar untuk tidak gelisah, tapi juga sabar ketika melihat orang bahagia. Karena sabar itu akan membunuh segala kegelisahan yang melahirkan iri dengki. Ada penyair yang mengatakan, bersabarlah atas tipu daya orang yang dengki. Karena kesabaranmu akan membunuhnya. Seperti api yang membakar dirinya sendiri ketika tidak ada lagi yang bisa dia bakar. Jika kita mampu tidak melakukan tindakan apapun kepada orang yang dicemburi, atau tidak menjadi sebab dari hilangnya karunia di tangan orang itu, juga tidak bicara soal harga diri, melainkan kita menahan dan menutupi semua pintu keburukan, maka tidak akan ada lagi rasa gelisah, iri dengki yang akan menjerumuskan kita, para pendengar. Yang ketiga, ridho, memutus racun kegelisahan. Jika gelisah dan iri itu membinasakan, sebaliknya ridho terhadap apa yang telah diputuskan Allah untuk kita adalah keselamatan bagi kita. Karena hati kita yang ridho, itu sehat, terbebas dari tipu daya kejahatan dan kebencian. Dan hanya hati yang bersih dan sehatlah ya para pendengar yang akan selamat. Yaitu hati yang terbebas dari rasa ragu, tidak berdaya, dan berbagai macam tipu daya syaitan. Nah, hati seperti inilah para pendengar bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian, kebencian itu adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh hati yang sehat. Karena itu semakin puas dan ridho kita terhadap keputusan Allah, pembagian Allah, maka semakin sehat dan bersilah hati kita. Kejahatan, tipu daya, dengki, dan benci selalu menemani ketidakpuasan. Sedangkan hati yang sehat, rasa ridho, kebajikan, dan keikhlasan selalu menemani kepuasan. Nah, gelisah dan iri, ini merasuk ke dalam jiwa manusia ketika iman sedang lemah, para pendengar. Jika kita lengah, ia akan berhenti di ujung dan menjadi racun mematikan yang akan mencerai-beraikan tubuh persaudaraan. Dalam surah Al-Maidah ayat 30 itu disebutkan, para pendengar,
bagaimana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fataqallahu fasbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Qabil enggak suka melihat nikmat yang diperoleh saudaranya, maka dia membunuhnya. Para pendengar, dia gelisah dengan kebahagiaan yang diperoleh adiknya Habil. Nah, sifat dengkinya menjalar ke seluruh tubuh, sebab penyakitnya kemudian menjangkiti umat-umat berikutnya, yang membuat hati seseorang seolah mendidih dan melupakan etika kepada Allah yang telah membagi rizkinya secara adil, secara benar. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, penyakit orang-orang terdahulu menjalar di tubuh kalian, hasad dan kebencian, dia itu mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian ingin kuberitahu sesuatu yang mengokohkan hal itu? Afsus salam wa itmut ta'am. Sebarkan salam dan beri makan di antara kalian. Jadi mengapa kita harus gelisah ketika Allah memberi seseorang kenikmatan hidup, para pendengar? Bukankah semua yang didapatkan itu bukan berasal darinya, melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pula kita tahu bahwa Allah itu maha tahu tentang siapa saja hambanya yang bersyukur? Boleh jadi, kalau kita mendapatkan hal yang sama, kita justru menjadi orang-orang yang melampaui batas, lalu berpaling dari Allah, dan dia menghendaki hal itu terjadi pada, Allah tidak menghendaki itu terjadi pada diri kita. Dan yang terakhir, pujian untuknya mengecilkan segalanya. Gelisah, dengki pada orang adalah penyakit hati yang bisa menimpa siapa saja. Mungkin semua bermula dari rasa cemburu hingga tidak puas. Dan di antara manusia ada orang yang apabila melihat nikmat Allah diberikan kepada orang lain, nafsunya yang buruk tiba-tiba bangkit. Rasa cemburu, jelek, bergejolak. Dia lupa bahwa yang memberi keistimewaan, kemewahan, jauh lebih mewah dan lebih indah dari kemewahan yang membuatnya terpesona. Ajaran Rasulullah SAW adalah membuang gelisah itu dengan memuji Allah. Sebab Allah lah yang paling pantas dipuji. Allah lah yang paling pantas menakjubkan. Dan seperti ditegaskan beliau SAW, pujian kepadanya akan menjauhkan kita dari mara bahaya, dari sesuatu yang membuat kita kagum. Beliau bersabda, siapa melihat sesuatu yang menakjubkan, lalu mengucapkan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka hal itu tidak akan membahayakannya. Jika gelisah seperti ini menimpa kita, para pendengar, maka kewajiban kita adalah memuji Allah dan berdoa kepadanya. Untuk kita dan untuk orang yang mendapatkan karunia. Agar Allah memberi kita dan orang itu keberkahan. Sebab karunia Allah, kelebihan dan keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja hambanya yang dia kehendaki. Begitu pula dia menahan karunianya dari siapa saja yang dia kehendaki. Karena hikmah dari pengetahuan yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi jika kita merasa resah di hati terhadap sesuatu yang ada pada diri,

perbuatan yang menyimpang bahaya yang bisa menimpa dirinya dan orang lain. Mari kita memuji Allah dalam setiap keindahan yang menakjubkan, dan kita buang rasa iri dan dengki. Subhanakabihamdika, syahadu an la ilaha ila anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu ke

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sari Berita, Provinsi Bengkulu mendapat kuota 3.906 unit program BSPS untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni. Kemenag Provinsi Bengkulu bersama UINVAS gelar doa kebangsaan untuk Duka NTT dan Indonesia Damai. Bersama saya, Miyatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Provinsi Bengkulu mendapat kuota 3.906 unit program BSPS untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Provinsi Bengkulu mendapatkan kuota sebanyak 3.906 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Irsan Setiawan mengatakan, kuota BSPS tersebut telah disetujui berdasarkan kriteria desil serta hasil verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2: Dan laporan dari pihak Satker Perumahan yang ada di Provinsi Bengkulu bahwa Provinsi Bengkulu kuota terakhir yang mereka sampaikan itu adalah 3.906 kuota. Dan ini sampai dengan sekarang mereka masih dalam proses untuk pelaksanaan maupun juga verifikasi faktual di lapangan dan juga perbaikan-perbaikan dan menunggu instruksi SK dari pihak Dirjen untuk pelaksanaan di lapangan.
1: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan hampir 10.000 unit rumah untuk mendapatkan bantuan melalui program BSPS. Namun setelah melalui tahapan verifikasi dan penilaian berdasarkan sejumlah kriteria, kuota yang akhirnya disetujui untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 3.906 unit rumah. Kuota BSPS tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penerima yang berbeda di setiap daerah. Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Seluma menjadi daerah yang mendapatkan kuota BSPS paling banyak dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Irsan menjelaskan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah penerima BSPS di sejumlah wilayah Bengkulu saat ini telah mulai dilakukan secara bertahap. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperbaiki kondisi tempat tinggal sekaligus meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak dan aman untuk ditempati. Dalam program BSPS, setiap rumah mendapatkan bantuan sekitar 20 juta rupiah yang diberikan sebagai stimulan untuk mendukung proses perbaikan rumah. Bantuan ini tidak sepenuhnya membiayai pembangunan, sehingga masyarakat penerima juga ikut berperan dalam pelaksanaan perbaikan rumah secara swadaya. Menurut Irsan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program BSPS karena pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong. Melalui pola tersebut, bantuan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: DPRD Provinsi Bengkulu merespon positif rencana pemerintah pusat mengalihkan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah ke pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, khususnya belanja pegawai. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi mengatakan, rencana tersebut perlu didukung karena selama ini pembiayaan P3K masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik untuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Menurutnya, meski mekanisme penganggarannya berbeda, keduanya tetap menjadi beban daerah. Ia juga mengusulkan pengangkatan P3K dilakukan bertahap dengan memberikan kesempatan bagi P3K paruh waktu beralih menjadi P3K penuh waktu melalui seleksi sesuai ketentuan pemerintah.
3: Karena selama ini kan gaji yang dibebankan baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu itu ke APBD. Walaupun posnya beda, kalau P3K di belanja pegawai, yang P3K berwaktu di belanja barang dan jasa. Nah itu kan jadi beban APBD. Harapan kita pusat ya buat regulasi, yaitu dengan mengangkat mereka, misalnya seleksi secara bertahap.
0: Edward berharap pemerintah pusat menyiapkan regulasi yang jelas, termasuk terkait pengalihan gaji dan pembiayaan P3K ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga P3K. Kemenag Provinsi Bengkulu berdamai. Winfas gelar doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia damai. Selengkapnya dilaporkan Vicky Purwanti.
4: Doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia damai digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Kegiatan tersebut melibatkan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, serta berbagai elemen masyarakat. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sebagai anak bangsa untuk mendoakan Indonesia agar tetap damai. Selain doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penggalangan donasi yang berhasil terkumpul sekitar 20 juta untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di NTT.
5: Ini bersama dengan UNFAS, kantor wilayah Kementerian Agama, kita ingin memberikan apa yang bisa kita berikan sebagai anak bangsa, mendoakan Indonesia supaya tetap damai dan simpati terhadap NTT yang sedang mengalami musibah di sana. Jadi donasi tadi yang terkumpul nanti akan digabungkan, kita di Kemenag Kabupaten Kota juga akan mengumpulkan donasi yang serupa dan akan dikirimkan ke NTT langsung nanti.
4: Saifuddin mengatakan, donasi sebesar 20 juta tersebut akan digabungkan dengan bantuan yang dihimpun kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Seluruh donasi nantinya akan dikirimkan untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di NTT. Kegiatan doa kebangsaan tersebut turut mendapat dukungan dari lintas agama, umat beragama, organisasi kemasyarakatan, keluarga besar Kanwil Kementerian Agama, serta keluarga besar UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dukungan tersebut menjadi wujud kebersamaan dan kepedulian masyarakat Bengkulu terhadap masyarakat NTT yang sedang berduka. Ketua PCNU Kota Bengkulu, Rahmat Ramdhani, mengatakan kegiatan tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai agama dan memiliki semangat gotong royong. Menurutnya, ketika satu daerah mengalami musibah, daerah lain perlu ikut berpartisipasi dengan mendorong dukungan, doa, dan bantuan bagi para korban.
6: Acara hari ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai macam agama. Jadi jikalau ada satu daerah yang mendapat musibah, maka daerah lain perlu berpartisipasi bersama-sama mendukung dan mendoakan serta menyalurkan donasi yang ada untuk korban yang ada di NTT.
4: Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan semakin menggugah kepedulian masyarakat terhadap sesama di berbagai daerah yang mengalami musibah. Duka yang dirasakan masyarakat NTT merupakan duka bersama, sementara doa dan dukungan dari masyarakat Bengkulu menjadi bagian dari solidaritas untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh berhenti pada pendataan angka-angka semata, melainkan harus dijadikan instrumen nyata untuk mendongkrak kualitas kinerja dan pelayanan publik. Menurutnya, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu perlu memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai basis perbaikan menyeluruh, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan hingga peningkatan mutu layanan langsung kepada masyarakat. Ia juga berharap proses evaluasi mampu menyajikan gambaran yang objektif mengenai realisasi capaian kinerja, sekaligus memetakan titik-titik lemah yang masih memerlukan pembenahan di setiap daerah melalui pemetaan yang akurat. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong terciptanya komitmen kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melangsungkan perbaikan secara berkesinambungan. Langkah ini diambil demi mengubah paradigma evaluasi dari yang semula sebatas gugur kewajiban administratif menjadi penggerak utama perubahan tata kelola daerah. Dengan pemanfaatan hasil evaluasi yang tepat sasaran, sistem pemerintahan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bengkulu memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang menjadi daya tarik promosi wisata budaya. Selengkapnya dilaporkan Bisa Rasyanipar.
7: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 7 Iskandar Siregar mengatakan Bengkulu saat ini telah memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang penting untuk diketahui seluruh masyarakat. Kedua cagar budaya tersebut yaitu Benteng Malabro dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Kota Bengkulu. Menurut Iskandar, keberadaan dua cagar budaya nasional tersebut menjadi potensi besar bagi Bengkulu untuk terus dipromosikan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Dengan promosi yang lebih maksimal, kedua peninggalan sejarah itu diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik itu lokal, internasional, untuk datang dan mengenal sejarah Bengkulu secara langsung. Iskandar mengungkapkan masih terdapat sejumlah peninggalan sejarah lainnya yang akan direkomendasikan untuk dikaji sebagai calon cagar budaya tingkat nasional, diantaranya peninggalan Sentot Alibasa dan makam Inggris yang berada di Kelurahan Citra, Kota Bengkulu.
8: Yes, cagar budaya itu mulai dari, kalau prosesnya mulai dari kabupaten, provinsi, sampai nasional. Ini semua dikaji sesuai dengan peringkatnya untuk kabupaten kota, tentu dikaji oleh tim ahli cagar budaya.
7: Iskandar menjelaskan penetapan cagar budaya dilakukan melalui proses penilaian secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya sesuai tingkatannya untuk menentukan nilai penting dan kelayakan suatu peninggalan sejarah menjadi cagar budaya tingkat daerah maupun nasional. Bisa Rasyanipar melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.go.id. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur melaksanakan rapat koordinasi fasilitas pergantian antara waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Kaur secara daring pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh komisioner KPU Kaur beserta jajaran dan para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo mengatakan, rapat ini dilaksanakan dalam memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait mekanisme, tahapan, prosedur, serta aspek teknis dalam pelaksanaan fasilitas PAW anggota DPRD Kaur, sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tony menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergi antara KPU Kaur dengan stakeholder terkait dapat terus diperkuat, sehingga proses fasilitasi PAW anggota DPRD Kaur dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla ancam kesehatan kelompok rentan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita penyakit tertentu menjadi kelompok yang perlu lebih mewaspadai paparan asap. Pada anak-anak, paparan kabut asap dapat mengganggu sistem pernapasan karena kondisi paru-paru masih dalam tahap perkembangan. Sementara itu, lansia dan penderita penyakit tertentu juga beresiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih berat akibat paparan polutan. Akademisi Stikes Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti MKes mengatakan, dampak kabut asap pada anak dapat lebih parah karena paru-paru masih berkembang dan frekuensi pernapasan anak cenderung lebih cepat. Kondisi tersebut membuat anak lebih rentan terhadap paparan polutan dari kabut asap.
10: Nah, untuk di kelompok rentan, dampak juga terjadi. Lebih parahnya efeknya ke anak-anak. Anak-anak biasanya terkena pada paru-parunya, karena paru-parunya masih berkembang, sehingga frekuensi bernapas akan lebih cepat. Kalau pada lansia, bisa pada imunitasnya, sistem organ akan menurun. Pada ibu hamil tentunya beresiko juga, pada anak yang dikandungnya, yaitu anak dikandungnya bisa menyebabkan BBLR, kelahiran bisa menjadi prematur. Kemudian pada penderita asma, jantung, diabetes, dan gangguan ginjal.
9: Dosen rekam medis dan informasi kesehatan Stike Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti menambahkan, kondisi lansia juga perlu mendapatkan perhatian karena penurunan imunitas dan fungsi organ dapat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Pada ibu hamil, paparan asap juga dapat meningkatkan resiko terhadap janin, termasuk berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Nofri juga menyebutkan bahwa penderita asma, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan ginjal sebagai kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Karena itu, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk, serta menggunakan perlindungan pernafasan saat harus beraktivitas di luar rumah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sebanyak 43 Kepala Kantor Urusan Agama KUA dilantik oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Senin lalu. Dari jumlah tersebut, dua pejabat yang dilantik merupakan Kepala KUA di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua pejabat tersebut yakni Wahidin yang dipercaya sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Mana, sementara Wartono dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, Heriansa, bersama jajaran menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang telah dilantik. Dan ia berharap amanah baru yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Heriansa berpesan agar Wahidin dan Wartono senantiasa amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KUA. Keduanya juga diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pohon telur warnai peringatan Maulid Nabi di Bengkulu Tengah. Selengkapnya dilaporkan Nida Hovia.
11: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dusun Pulau Beringin, Kabupaten Bengkulu Tengah diwarnai dengan tradisi pohon telur yang masih dipertahankan masyarakat hingga kini. Telur yang dihias dan dipasang pada susunan ranting menjadi bagian dari perayaan sekaligus sarana mempererat kebersamaan antar warga. Keberadaan tradisi pohon telur ini tidak hanya memperindah suasana tetapi juga menjadi simbol kegembiraan masyarakat dalam menyambut Maulid Nabi. Tradisi ini turut menjadi cara masyarakat untuk mengenalkan nilai keagamaan dan kebiasaan lokal kepada anak-anak sejak dini. Imam Masjid Dusun Pulau Beringin, Heri mengatakan keberadaan pohon telur membuat anak-anak lebih tertarik mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Dalam persiapannya, masyarakat turut bergotong royong membuat dan menghias pohon telur tersebut.
12: Dari simbol telur atau pohon telur ini, masyarakat diajarkan untuk menunjukkan rasa kegembiraan dalam peringatan Maulid Nabi ini.
11: Warga Dusun Pulau Beringin, Alexa Putra mengatakan dirinya telah mengenal tradisi ini sejak kecil dan masih menjumpainya dalam peringatan Maulid Nabi hingga sekarang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan secara bersama membuat kebiasaan tersebut tetap dikenal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelibatan anak-anak dan pemuda dalam persiapan menjadi bagian dari upaya masyarakat menjaga keberlangsungan kebiasaan tersebut. Selain membantu pelaksanaan kegiatan, dirinya juga mendapat kesempatan mengenal proses pembuatan dan nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya.
13: Bagi kami bukan cuma sekedar hiasan, pohon telur itu sudah menjadi bagian dari tradisi ya. Tradisi masing-masing, tidak tahu kalau di luar sana ya. Kalau di sini tradisi Maulid Nabi itu ya, itu tadi pohon telur.
11: Keberadaan tradisi pohon telur ini membuat peringatan Maulid Nabi di Dusun Pulau Beringin tidak hanya menjadi momentum keagamaan. Melalui keterlibatan masyarakat ini, tradisi pohon telur terus diperkenalkan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Orderan anjlok dari 10 ke 4 per hari, driver ojol Bengkulu sebut potongan 8% tak berpengaruh. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
14: Kebijakan penyesuaian potongan aplikasi driver ojol atau ojek online menjadi sebesar 8% dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi para pengemudi di Kota Bengkulu. Salah seorang driver ojol, Reo, mengungkapkan bahwa penurunan persentase potongan aplikasi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi finansial maupun operasional harian para driver di lapangan. Menurut Leo, permasalahan utama yang dirasakan para pengemudi saat ini bukanlah besaran potongan komisi aplikasi, melainkan sepinya jumlah pemesanan atau orderan yang masuk. Ia mengaku mengalami penurunan volume orderan secara drastis dalam beberapa waktu terakhir, di mana biasanya ia mampu menyelesaikan hingga 10 orderan per hari, kini merosot tajam jadi hanya sekitar 4 orderan saja. Leo menegaskan bahwa pemotongan aplikasi 8% ini tidak terlalu berdampak positif selama jumlah pemesanan dari masyarakat terus menurun.
15: Dampaknya kalau ditengok dari kawan-kawan jual sebagian yo, malah tambah sepi. Biasanya kalau untuk penumpang tu apa? Lama tiga tu tu sehari kau bisa 10 penumpang ah, semenjak ada potongan kau paling dapat 3 empat tu lah hebat itu tu.
16: Tapi potong 8% tidak tu ngaruh sebenarnya.
15: Tidak ngaruh. Malah tambah hancur ini ojol.
14: Ditambahkan oleh Leo, bagi para driver ojol di Kota Bengkulu, pemulihan jumlah orderan jauh lebih mendesak dan dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pendapatan harian mereka dibandingkan sekedar perubahan tarif potongan aplikasi. Dari Kota Bengkulu, Daniel Kerto melaporkan.
0: Babinsa Koramil 40805 Mana Serka Nirhan ikut menghadiri monitoring kegiatan pembagian pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani Hamparan Jaya bersama di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendampingan yang dilakukan Babinsa bertujuan memastikan proses penyaluran berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran. Selain itu juga menjadi bentuk pengawasan serta dukungan kepada pemerintah desa dan kelompok tani agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Langkah ini diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah binaan. Sinergi antara aparat kewilayahan, pemerintahan desa, dan pengurus Subak mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal program pemerintah agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi para petani. Melalui pendampingan ini, Koramil 40805 Mana menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung sektor pertanian melalui pengawalan berbagai program strategis pemerintah. Diharapkan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tersalurkan dengan baik dapat membantu petani meningkatkan hasil panen, menjaga stabilitas produksi pangan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di Desa Maras. Pesilat Bengkulu raih 4 medali pada kejuaraan nasional BNN Cup 7 Depok. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
17: 6 putra-putri terbaik Bengkulu membawa semangat dan mimpi besar di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional BNN Cup 7 di Depok, Jawa Barat. Dari gelaran yang diikuti ribuan atlet tersebut, 4 medali berhasil dibawa pulang sebagai buah dari latihan dan perjuangan para pesilat muda. Prestasi tertinggi diraih Khalifi Yuichi Al-Afkar yang berhasil menjadi juara 1 kelas A putra usia dini 2, sementara Muhammad Gaza Muzamil meraih juara 2 kelas D putra usia dini 1, dan disusul oleh Arya Daanantama sebagai juara 3 di kelas C putra remaja dan Naila Azara yang meraih juara 3 kelas A putri usia dini 2. Bagi Khalifi, medali emas yang diraihnya bukan sekedar hadiah dari sebuah pertandingan, melainkan hasil dari latihan yang dijalani dengan penuh kesungguhan.
18: Saya senang sekali bisa menjadi juara dan membawa pulang medali emas untuk Bengkulu SD Insan Kamil, Insan Miskol Kota Bengkulu, dan perguruan IKSPI Kota Bengkulu. Semoga kedepannya saya bisa terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih baik.
17: Di balik perjuangan para atlet muda tersebut, terdapat peran orang tua yang setia memberikan dukungan sejak masa persiapan hingga pertandingan berlangsung. Salah seorang orang tua atlet Apri Widarti mengatakan terharu melihat anaknya mampu bertanding dengan berani di tengah persaingan yang diikuti ribuan pesilat dari berbagai daerah.
19: Kami sebagai orang tua tentu sangat bangga, bukan hanya karena mendapat medali, tetapi karena anak-anak berani berjuang, disiplin berlatih, dan mampu membawa nama Bengkulu di tingkat nasional.
17: Kejuaraan BNN Cup 7 sendiri diikuti sebanyak 2.282 atlet yang tergabung dalam 196 kontingen dari 16 provinsi di Indonesia. Kompetisi yang berlangsung di GOR Depok itu mempertandingkan 5 kelas usia, mulai dari kelas usia dini 1 hingga kategori dewasa. Bagi para atlet Bengkulu, menghadapi lawan dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan. setiap pertandingan mengajarkan mereka untuk berani, tetap tenang, dan tidak menyerah meski harus menghadapi tekanan di atas gelanggang. BNN Cup 7 digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2026, sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga pencak silat. Dari Bengkulu, perjuangan 6 pesilat muda ini membuktikan bahwa mimpi besar dapat tumbuh sejak dini ketika anak-anak diberikan kesempatan, dukungan, dan kepercayaan untuk berani melangkah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, berikut kami akan update informasi Anda pagi ini dalam informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Perakiran cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiran cuaca hari ini, saat ini kami telah terhubung bersama prakirawan atau forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik mengenai perempuan setara, perempuan berdaya, mewujudkan kesetaraan di era modern. Bersama Ibu Dr. Gus Hefinalti SOS MSI, akademisi sekaligus Ketua DWP Universitas Bengkulu, dan juga Ibu Dr. Hajah Neli Alesa MSI, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811 7307079, serta juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, Anda juga bisa berkomentar nanti ya melalui channel RRI Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak ada Afgan dengan Dia. Dan bagi kita keenam 55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir lewat warta berita yang disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa. Kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Nadin, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sim.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sim. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

101 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan lagu dari J-Rock dengan Ya Aku. Dan saat diberikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh